0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 1,444 juta. Dari sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara kismat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yuat Perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik. lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir di Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jemberana juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi cukup. Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
10: 3 tahun.
9: Ya, tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta. 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
11: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
12: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
11: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
12: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
11: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
13: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ya, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah gitu ya. Maka jangan lupa tentu ini setelah konsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
10: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
14: Laporan khusus.
15: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
16: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
15: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
16: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
14: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan ya, utang ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
16: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
17: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya fund, tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
16: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
0: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
18: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu Bu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar. Karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga. Jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat. Apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
19: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

Oke, pendengar RRI Nunukan, masih bersama saya Syasha dalam segmen Opini Publik untuk edisi kali ini di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini, pendengar, saya mengangkat topik tentang mengurai hambatan capaian pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nunukan. Pemerintah daerah terus menggenjot program screening dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Namun ternyata yang terjadi di lapangan di wilayah Kabupaten Nunukan, capaian targetnya dinilai belum maksimal. Nah, apa sebenarnya yang menjadi kendala utama, pendengar? Untuk Anda yang mau bergabung, boleh bergabung menyampaikan aspirasi Anda. Apakah mungkin karena masalah jarak geografis atau masih kurangnya sosialisasi dari dinas kesehatan, atau mungkin adanya keterbatasan fasilitas di puskesmas pembantu untuk Anda yang berada di wilayah 4 ya, ataupun di wilayah 3 di Kabupaten Nunukan ini? Silakan untuk Anda yang mau menyampaikan aspirasi Anda di 0811531945. Anda bisa bergabung di via WhatsApp, SMS, dan juga di via telepon, pendengar.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan saya informasikan juga untuk masyarakat Kabupaten Nunukan, terima kasih untuk Anda yang sudah mau bergabung di segmen opini publik. Ada yang datang dari pendengar RRI Nunukan atas opininya, yaitu dari Hasnah di Jalan Lim Hijung. Katanya, selamat pagi RRI Nunukan, selamat pagi juga. Menurut saya, kendala utamanya adalah masalah waktu dan sosialisasi. Banyak warga di sekitar sini yang bekerja sebagai pedagang atau buruh. Kalau pemeriksaan gratisnya cuma dibuka pagi hari saat jam kerja, kami sulit untuk mencocokkan waktu. Alangkah baiknya kalau puskesmas atau posyandu juga membuka layanan jemput bola ke lokasi fasilitas umum atau ke pasar pada hari libur. Terima kasih atas opininya yang sudah masuk ke nomornya RRI dari Hasnah di Jalan Lim Hijung ya. Dan pendengar, tentu sudut pandang dari warga Nunukan ini insya Allah akan sangat berguna dan mudah-mudahan langsung didengar oleh pihak terkait ya. Bagaimana dengan sudut pandang Anda sendiri? Giliran Anda untuk bersuara di RRI Nunukan, pendengar, silakan sampaikan tanggapan Anda, kritik Anda maupun saran Anda. Tentunya saran yang membangun juga boleh melalui line telepon, SMS atau WhatsApp, voice note juga bisa di 0811 5311 1945. Sampaikan opini Anda, pendengar, secara singkat, padat dan solutif. Nah, kami selalu menerima apapun yang menjadi opini Anda, walaupun tidak di segmen opini publik, tapi bagi Anda yang mau bergabung boleh, silahkan. Nanti juga rekan-rekan yang lainnya tentu akan membacakan opini dari Anda. Dan pendengar, nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah saya juga masih akan bersama dengan Anda, masih meminta ya laporan Anda, aduan Anda. Anda yang punya masalah terkait fasilitas atau layanan publik, sampaikan di segmen Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Tetapi dikenal bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara di dunia pada umumnya. Secara sosiologi, hal ini merupakan akses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang, kebudayaan, dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Begitu juga dengan kerukunan beragama, di mana hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Ya, kembali saya ucapkan selamat pagi untuk pendengar RRI Nunukan atau warga Nunukan. Selamat pagi untuk masyarakat yang berada di sepanjang garis perbatasan dari beranda terdepan NKRI. Senang sekali saya Syasha masih kembali untuk menemani Anda dalam program kita hari ini, yaitu Halo RRI di Pro 1 Nunukan. Suara Anda, solusi bersama. Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, kemajuan suatu daerah tentunya tidak pernah lepas dari bagaimana pelayanan publik berjalan. Kita semua mendambakan birokrasi yang cepat, fasilitas umum yang layak, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan yang prima. Namun, pendengar, kita juga tahu bahwa teori seringkali tidak seindah dengan kenyataan di lapangan ya. Masih banyak sumbatan-sumbatan komunikasi yang membuat persoalan di masyarakat itu tidak kunjung sampai ke telinga para pengambil kebijakan. Nah, apakah belakangan ini Anda selaku masyarakat merasa terganggu dengan jalanan atau mungkin lingkungan yang rusak, atau ada jalan yang berlubang tanpa ada perbaikan, atau mungkin Anda mendapati lampu penerangan jalan utama di kawasan perbatasan mati berbulan-bulan, pendengar, sehingga memicu kerawanan di malam hari? Bagaimana dengan tumpukan sampah misalnya yang mungkin belum terangkut di lingkungan Anda, atau antrian pengurusan dokumen administrasi kependudukan yang terasa berbelit-belit atau memakan waktu lama misalnya ya? Ini bisa menjadi contoh untuk aduan Anda di segmen Halo RRI. RRI Nunukan memandang bahwa setiap keluhan Anda itu bukanlah menjadi gerutuan belaka, melainkan juga sebuah bentuk kepedulian yang sangat berharga untuk membangun Nunukan yang lebih baik. Oleh karena itu, pendengar, melalui program Halo RRI di pagi hari ini, saya membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda, masyarakat Nunukan, masyarakat di Pulau Sebatik, ataupun di wilayah 4 hingga di wilayah Kerayan, untuk mengadukan, melaporkan, dan kita bisa berdiskusi juga segala bentuk kendala fasilitas serta pelayanan publik yang Anda temui. Jadi pendengar, untuk Anda masyarakat Kabupaten Nunukan, jangan hanya diam ya, ataupun memendam keluhan Anda, atau Anda mungkin hanya menyampaikannya melalui media sosial pribadi tanpa arah yang jelas. Di segmen Halo RRI, suara Anda tidak hanya didengarkan oleh ribuan telinga pendengar lainnya, tetapi juga insya Allah akan dipantau langsung oleh instansi pemerintah terkait, dinas-dinas teknis, hingga para pemangku kebijakan di Kabupaten Nunukan yang mungkin menyimak siaran di pagi hari ini untuk menjaring aspirasi masyarakat. Jadi sampaikan pendengar melalui pesan singkat di WhatsApp, telepon atau SMS di 0811 5311 945. Anda juga bisa bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Bagi yang belum mendownload aplikasi ini, Anda juga bisa langsung download aja, pendengar, melalui Google Play Store secara gratis. Lalu di kolom live chatnya Anda juga bisa sampaikan aduan atau laporan Anda terkait fasilitas dan layanan umum yang mungkin menurut Anda merasa perlu diperhatikan atau perlu diperbaiki. Langsung saja pendengar, Anda juga bisa melalui via voice note ya, atau bisa juga langsung datang ke kantor RRI Nunukan untuk menyampaikan aduan Anda. Tentunya aduan yang memang benar-benar real terjadi di Kabupaten Nunukan ya. Jadi tidak rekayasa seperti itu pendengar. Saya menunggu, silakan untuk Anda berpartisipasi di segmen Halo RRI untuk edisi kali ini.

0: Baik, pendengar masih di segmen Halo RRI. Untuk Anda yang mau bergabung, silahkan bergabung di 0811-5311-945. Anda bisa menjadi warga yang aktif, kritis, dan solutif ya. Laporan apa yang Anda ingin sampaikan, mungkin Anda ada lihat di lapangan, pendengar, atau Anda merasakan ada sesuatu yang perlu Anda laporkan terkait fasilitas atau pelayanan publik di Kabupaten Nunukan. Saya sudah terhubung dengan salah satu pendengar RRI Nunukan yang bergabung di segmen Halo RRI pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, dengan siapa di mana? Jo, mungkin bisa agak sedikit bergeser ya agar jaringannya bisa lebih baik karena suaranya sedikit tenggelam nih, Jo. Tidak kedengaran dengan jelas maksudnya. Oke, halo.
1: Dengan Jo di 99.
0: Baik, sudah, dengan iya, sudah terdengar dengan baik. Dengan Jo di Sungai 9. Silakan Jo, ada laporan ataupun aduan terkait fasilitas dan layanan publik di Kabupaten Nunukan, silakan sampaikan.
1: Ya, saya cuma ingin mempertanyakan tuh jalannya di depan gudang semen tuh.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan ada perbaikan sudah mungkin hampir sebulan ya. Itu kok belum kelar-kelar, kira-kira sampai kapan tuh ya? Soalnya kalau itu kan termasuk jalur utama lah buat kami itu. Karena kan kalau sering lewat situ itu, kalau suruh belok itu kan muter jauh. Itu.
0: Hmm.
1: Itu aja sih, cuman mau tanya itu kira-kira itu selesai itu kapan ya? Soalnya lama sekali sudah.
0: Oke, baik. Jadi titik lokasinya yang berada di Jalan Antasari itu ya, Jo ya?
1: Iya, iya.
0: Kalau Jo
1: di depan gudang semen.
0: Di depan gudang semen, baik. Jo melihat ya, kalau dengan adanya aktivitas itu, selain harus menggunakan jalur alternatif, apalagi yang Jo rasakan dampak dari pengerjaan jalan tersebut, Jo?
1: Ya ini apa? Kalau alternatifnya kan jelas mutar ya, agak mengganggu aktivitas, khususnya saya itu agak mengganggu. Karena kedua ya, karena lamanya itu, kalau misalkan 2 minggu mungkin masih lah kita bisa oke lah gitu kan. Kalau sampai berbulan-bulan tuh kayak aduh sampai kapan kayak sudah enggak betah gitu. Karena berputar-putar tuh jalannya kan.
0: Baik, terima kasih atas aduan yang sudah disampaikan di segmen Halo RRI, Jo. Nanti insya Allah akan kami teruskan ya untuk aduan Anda ini ke pihak terkait. Terima kasih Jo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia ada salah satu pendengar RRI Nunukan ya, Jo tadi di Sungai 9 yang mengadukan terkait Jalan Antasari. Ada titik jalan di Antasari, tepatnya di depan gudang semen ya, di belokan sebelum menuju ke RRI Nunukan tentunya ya, atau menuju ke daerah tempat berbagai instansi. Seperti misalnya kalau mau ke Capil atau mau menuju ke Basnas atau mau ke tempat lainnya, itu harus melewati jalan itu dari pesantren ya. Dan ini kalau kita bisa bilang ini memang jalan raya ya, yang biasa digunakan oleh masyarakat Nunukan. Tapi ternyata ada proyek pengerjaan ya, perbaikan jalan di jalan tersebut. Karena memang masyarakat di Nunukan juga beberapa kali mengadukan di segmen Halo RRI bahwa jalannya berlubang, makanya pemerintah saat ini lagi memperbaiki. Dan ternyata ini dinilai lama juga oleh Jo tadi ya, selaku masyarakat Kabupaten Nunukan. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi atau laporan langsung yang sudah disampaikan tadi terkait kondisi di Jalan Antasari. Dan pertanyaan mengenai kapan ya pastinya pengerjaan jalan tersebut akan rampung 100%, memang ini menjadi kegelisahan juga bagi beberapa orang mungkin, khususnya bagi warga yang setiap hari harus melintasi jalur padat tersebut. Namun pendengar, nanti kami tampung aduan Anda di meja siar Pro 1 RRI Nunukan, kemudian nanti kami akan sampaikan kepada pihak yang berhak, berkompeten, dan memiliki data valid mengenai lini masa pengerjaan ataupun mungkin ada kendala di lapangan, juga nanti akan kami tanyakan, hingga alokasi anggaran mungkin ya, ada kendala lain juga, nanti kita juga juga akan perdalam ini, dan mungkin kita nanti akan membawa laporan Anda ini ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Nunukan. Sekali lagi terima kasih untuk Joe yang sudah bergabung. Nanti laporan Anda akan saya teruskan ke tim redaksi kami. Tetaplah bersama RRI. Untuk Anda yang mau mengadukan lagi untuk aduan-aduan lainnya, saya masih terus menampung. Silahkan pendengar deringkan telepon kami di 0811-5311-945, atau Anda mau kirim voice note juga bisa ya, melalui WhatsApp-nya RRI di nomor yang sama.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunia Nyatoko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar RRI Nunukan masih di segmen Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Aduan yang tadi sudah masuk, datangnya dari Jo di Sungai Sembilan, ya, masih kami coba untuk hubungkan dengan pihak terkait untuk menjawabnya terkait kapan selesainya ya proyek pengerjaan perbaikan jalan di Jalan Antasari, tepatnya titik lokasinya adalah di depan gudang Cici ya, atau terkenal juga dengan gudang semen ya. Dan saya juga selaku penyiar Halo RRI di hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian pendengar RRI yang sudah berani menyuarakan kondisi fasilitas publik demi kemajuan daerah kita. Dan sembari menunggu respon resmi juga dari instansi yang berwenang, saya juga mengimbau kepada seluruh warga Kabupaten Nunukan yang melintas di kawasan Jalan Antasari, khususnya yang sedang diperbaiki jalannya, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan berkendara, dan selalu mengutamakan keselamatan di jalan raya. Dan pendengar, saya masih membuka ruang untuk Anda ingin melaporkan ya atau mengadukan terkait fasilitas dan layanan publik di segmen Halo RRI yang akan berlangsung hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Silakan pendengar, sarana interaksi laporan publik ya, bisa menggunakan telepon atau WhatsApp. WhatsApp juga bisa di voice live atau voice note, bisa juga melalui video call ya atau teks, silahkan ya. Untuk Anda yang mau mengirimkan chat di WhatsApp juga bisa, di live chat RRI Digital juga, atau melalui media sosial RRI Nunukan juga bisa pendengar. Atau Anda ingin datang langsung juga ke kantor RRI Nunukan untuk menyampaikan aduan Anda, silahkan, kami terbuka selalu untuk Anda. Dan Halo RRI ini sekali lagi adalah program live interaktif di Pro 1 Nunukan yang fokus sebagai media untuk memfasilitasi Anda ataupun mengakomodir laporan Anda, aduan Anda selaku masyarakat umum, untuk Anda yang ingin menyampaikan laporan Anda dan ingin mendapatkan jawaban langsung dari pihak terkait, silahkan ya. Untuk Anda yang mau bergabung, bergabung di RRI Nunukan. Dan pendengar, tidak hanya sebenarnya tentang keluhan atau laporan atau aduan Anda terkait fasilitas dan layanan publik, hal-hal bersifat umum, misalnya Anda ingin mengadukan ya terkait kehilangan barang atau kehilangan kendaraan. Nah, silahkan pendengar untuk Anda sampaikan di segmen Halo RRI ini, nanti kami akan coba untuk membantu mencari atau menemukannya melalui siaran Halo RRI. Anda yang terpisah dengan anak, terpisah dengan keluarga, atau mungkin keluarga Anda sudah berhari-hari tidak pulang, Anda yang ingin menanyakan informasi alamat, lokasi misalnya ya, lokasi tempat pengurusan dokumen dan lain-lain juga silahkan, bisa melalui segmen Halo RRI. Saya akan membuka ruang ya selebar-lebarnya untuk Anda bisa bergabung di Halo RRI pendengar. Dan pendengar RRI Nunukan, tentunya kalau misalnya kami di segmen Halo RRI ini belum bisa terhubung dengan pihak terkait, seperti tadi kami juga berusaha ya untuk menghubungi Dinas PUPR pendengar untuk mendapatkan jawaban terkait apa yang sudah dilaporkan oleh Jo tadi, warga Sungai Sembilan, kapan ya selesainya pengerjaan jalan yang krusial atau jalurnya ini sering dilewati oleh masyarakat untuk menuju ke lokasi rumahnya ataupun ke lokasi kerjanya, dan untuk ke wilayah Nunukan Selatan ya, ke sekolah mungkin atau ke tempat ibadah ya. Dan memang masyarakat sering melalui jalan tersebut, walaupun ada alternatif jalan lainnya ya, tapi terkadang yang lebih singkat adalah melalui Jalan Antasari yang saat ini sedang dalam proses perbaikan. Nah, untuk Anda juga yang tinggal di kisaran Jalan Antasari yang saat ini sedang diperbaiki, nah hati-hati juga ketika memang pada saat proses pengerjaannya ada debu tebal saat cuaca panas seperti sekarang ini misalnya pendengar,
ataupun mungkin ada yang mengganggu aktivitas harian Anda atau usaha dagang Anda di sekitaran jalan tersebut. Karena memang saya juga melihat ya di daerah tersebut ada masyarakat yang menjual makanan, menjual buah-buahan dan lain-lain. Ketika memang ada kendala atau hambatan yang Anda rasakan ketika Anda ada proyek pengerjaan jalan yang semana sebelumnya juga pernah diinformasikan oleh tim RRI Nunukan ya, dari pemberitaan kami bahwasannya sebenarnya kemarin itu dikatakan 3 minggu proses pengerjaannya. Ya mungkin mudah-mudahan sudah dalam proses penyempurnaan ya. Nah kabarnya juga kami

hasil dari jawaban atau konfirmasi dari pihak terkait atas jawaban Anda yang Anda atas pertanyaan Anda atau laporan Anda yang Anda sudah sampaikan ke segmen Halo RRI.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus siapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok seram begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
3: Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang. Taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu wading block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas wading block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas lo. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. Keenam, lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. Yang ketujuh, fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada diumumkan?

Anda masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 Nunukan yang bisa Anda dengarkan melalui FM 96,3 MHz untuk Anda yang berada di wilayah Nunukan, di FM 91,5 MHz untuk Anda yang berada di wilayah Sebatik, dan FM 92,7 MHz untuk Anda yang berada di wilayah Krayan. Tentunya program Halo RR ini, pendengar, merupakan ruang untuk Anda ya yang ingin menyampaikan aduan, laporan, aspirasi Anda terkait layanan umum serta situasi lokal terkini di wilayah Kabupaten Nunukan ya. Mungkin ada kegiatan masyarakat yang menurut Anda cukup mengganggu Anda, juga bisa Anda laporkan di segmen Halo RRI, pendengar. Dan tentunya untuk segmen ini akan dibahas berbagai persoalan seputar pelayanan publik di Nunukan juga. Kita bersama-sama untuk mencari solusi dengan pihak terkait ya. Apakah Anda menemukan kendala di fasilitas kesehatan, misalnya masalah layanan pendidikan, mungkin air bersih, jalan rusak, atau kenaikan harga bahan pokok ya? Sampaikan langsung kepada kami di 08115311945. Dan pendengar, untuk Anda yang sudah menyampaikan aduan seperti Jo tadi di Sungai Sembilan, dan saat ini kami masih belum bisa menghubungi pihak terkait, pendengar, untuk menghadirkan langsung solusinya ataupun informasinya terkait kapan pastinya proses pengerjaan jalan itu bisa kelar ya. Kami akan terus menghubungi, nanti kami akan terus hadirkan informasinya melalui siaran di Pro 1 RRI Nunukan. Jadi pantau terus ya untuk Jo dan juga pendengar lainnya yang ingin mengetahui jawabannya seperti apa. Nanti juga kami akan ulas melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, akhirnya saya Syosyo yang bertugas harus pamit undur diri. Nanti akan ada dialog interaktif di dalam studio memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan topik jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Sampai jumpa, tetap bersama Pro 1 RRI Nunukan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya kita ikuti Nunukan Menyapa.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 10:05 waktu Indonesia Tengah. Pagi ini kita tidak sekedar memperingati tanggal dalam kalender sejarah, kita ini sedang mengetuk kembali kesadaran bangsa bahwa negara ini tidak dibangun oleh orang-orang yang takut, tidak dijaga oleh mereka yang diam, dan tidak diwariskan untuk generasi yang kehilangan arah. Nah, Hari Kebangkitan Nasional adalah pengingat bahwa kemerdekaan lahir dari keberanian, kedaulatan lahir dari persatuan, dan masa depan bangsa tentu lahir dari tunas-tunas muda yang dijaga dengan cinta, didikan dengan disiplin, serta dibesarkan dengan karakter kebangsaan. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita tahu bersama bahwa di tengah tantangan saat ini, perang digital, narkoba, pergaulan bebas, radikalisme, hingga lunturnya nilai kebangsaan. Pertanyaannya, masihkah kita benar-benar menjaga tunas bangsa? Karena jika generasi muda runtuh, maka perlahan kedaulatan negara kita akan rapuh. Nah, inilah dialog dalam studio spesial Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang diperingati 2 hari yang lalu dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dan sudah ada 2 narasumber kita yang akan membahas lebih mendalam seperti apa tunas-tunas bangsa yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan saat ini. Apakah sudah berjalan? Jalan di tempat atau sudah ada perkembangan yang cukup luar biasa? Ada Perwira Seksi Personelia Kapten Agus Purnomo dari Kodim 0911 Nunukan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus.
3: Waalaikumsalam Mas.
2: Iya. Kemudian ada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nunukan, ada Pak Sularno. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Rey RRI.
2: Siap, Nunukan. Siap. Pak Sularno ini juga mendampingi ratusan siswa Pak, anak sekolah yang ada di SMA, dan semuanya mereka bibit-bibit unggulan. Tapi nanti kita akan bahas apakah hanya sebatas wacana saja bibit unggulan tersebut, tapi memang implementasi di lapangan mereka sudah berprestasi atau seperti apa. Dan pendengar, dalam dialog ini disiarkan langsung melalui Prosatu Radio Republik Indonesia Nunukan yang dipancarluaskan melalui FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya, FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Dan serta Anda bisa menyaksikan langsung di live streaming Radio Republik Indonesia Nunukan di Facebook, YouTube, dan Instagram RRI Nunukan. Dan saya kemana dulu ini? Ke Pak Sularno atau ke
4: penguasa wilayah dulu.
2: Ya. Ke Pak Agus. Tapi kita sambil ini Pak ya. Sambil berjalan kita ngobrol santai, lebih enak biar anak-anak yang mendengar juga ini merasa jiwanya terpanggil sebagai tunas-tunas bangsa. Baik, Pak Agus, kira-kira Pak Agus, kalau dari sisi pandangan TNI terkait tentang jaga tunas bangsa demi kemajuan bangsa ini seperti apa ini, Pak Agus?
3: Baik, Mas Rey. Ya. Kami akan menjelaskan sedikit tentang sesuai tema kita pada pagi hari ini, yaitu jaga tunas bangsa demi kemajuan bangsa.
2: Iya.
3: Jaga tunas bangsa demi kemajuan bangsa adalah seruan moral untuk melindungi, mendidik, dan memperdayakan generasi muda, disebut Tunas Bangsa. Kemudian untuk mereka adalah aset utama penerus estafet kepemimpinan.
2: Ya.
3: Jadi generasi muda itu adalah estafet penerus kepemimpinan. Kemudian harus menjaga dari ancaman negatif dan memberikan pendidikan berkualitas merupakan kunci untuk mewujudkan masa depan negara yang maju, kemudian mandiri dan berdaulat. Itu salah satunya tunas bangsa kita.
2: Ya.
3: Ya. Kemudian ada beberapa hal yang penting untuk mendidik karakter tunas bangsa kita, yaitu ada tiga hal
2: ya
3: penting tentang pelaksanaan, yaitu harus kita didik dengan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter tersebut adalah membekali generasi muda dengan iman, kemudian akhlak budi pekerti
2: ya
3: dan nilai-nilai luhur Pancasila agar memiliki jati diri yang kuat. Nah, dalam pendidikan karakter tersebut, makanya para pemuda-pemudi kita harus kita didik dengan iman.
2: Ya.
3: Yang pertama iman, kemudian akhlak.
2: Ya.
3: Kalau kita sudah mempunyai akhlak yang baik, otomatis akan kehidupan juga mengikuti yang baik. Budi pekerti juga. Dan nilai-nilai luhur Pancasila.
2: Ya.
3: Nah, itu nilai-nilai luhur Pancasila tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian jati diri yang kuat.
2: Ya.
3: Kemudian yang selanjutnya yaitu saya ulangi sekilas
2: ya,
3: yaitu ya tadi rincian karakter membekal generasi muda dengan iman, akhlak dan budi pekerti. Kemudian yang kedua perlindungan dari dampak negatif. Nah, ini ya anak-anak kita itu perlindungan dari dampak yang negatif, yaitu ya harus kita menyelamatkan dari berbagai tantangan modern seperti hoax. Nah, anak-anak muda kita ini sekarang ini mudah terhasut oleh hoax.
2: Ya.
3: Kemudian penyalahgunaan narkoba. Nah,
2: ini
3: narkoba ini juga sangat sangat rancu. Kemudian yang tidak kalahnya yaitu judol ataupun judi online, Mas Rey. Ya.
2: Bahaya.
3: Nah, itu. Makanya tadi saya bilang penyalahgunaan narkoba saat ini sudah merambah ke masyarakat di pedesaan, bahkan masuk ke sekolahan-sekolahan. Anak-anak sekarang ini sudah tercemar oleh narkoba. Itu sangat kita sayangkan, Mas Rey.
2: Iya.
3: Ya, kemudian yang tidak kalah penting sekarang judol. Ya. Judi online. Ini yang menang pasti bandarnya. Nggak mungkin kita penjudinya akan menang. Itu hanya janji-janji palsu atau janji-janji belaka. Kemudian hingga degrasi moral. Ya, menurunnya nilai-nilai moral anak-anak kita. Yang mungkin yang terakhir meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan adanya kita memfasilitasi akses pendidikan yang merata. Akses pendidikan yang merata dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Makanya sekarang ini kita sudah digalakkan iptek ilmu pengetahuan teknologi
2: ya
3: agar pemuda mampu bersaing di kancah global ataupun kancah internasional. Saya sangat sayangkan anak-anak sekarang kalau sudah terpengaruh. Ya, mudah-mudahan anak-anak sekarang ini bisa bersaing ke kancah nasional ataupun kancah global.
2: Ya.
3: Mungkin hanya itu Mas Rey ya, yang bisa saya sampaikan sedikit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya penerus bangsa sesuai
2: dengan
3: topik
2: tema kita.
3: Ya, topik ya hari ini yaitu tunas jaga tunas bangsa demi kemajuan bangsa.
2: Iya.
3: Demikian Mas Rey, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, siaran langsung ini yang bisa Anda saksikan melalui Facebook, kemudian YouTube Radar Republik Indonesia. Nah, tentu mungkin Anda hanya bisa melihat dan mendengar perwira seksi personalia Kapten Agus Purnomo, dan Anda sampai saat ini mungkin belum tahu seperti apa kedekatan antara TNI dan masyarakat. Pak Agus, ini biar kita lebih dekat dengan masyarakat, mungkin kita lebih memperkenalkan diri dulu kepada masyarakat Kabupaten Nunukan yang selama ini ada perwira di Kodim 0911. Siapa? Ada Pak Agus. Yang mana orangnya? Kebanyakan hanya ditahu nama, enggak pernah kah lihat wajah. Adapun mungkin jalan ke pasar, jalan ke tempat lain, mungkin jalan di pelabuhan, pernah ketemu, tapi enggak tahu ternyata yang inilah perwira seksi personelnya. Pak, bisa kita lebih dekatkan kepada masyarakat, Pak? Sudah berapa lama, Pak, di Kodim?
3: Oh, baik.
2: Kodim Nunukan ya, Kodim Nunukan.
3: Baik, baik. Akan saya ceritakan mungkin kronologis dinas saya di Nunukan. Mungkin saya perkenalkan diri. Saya lulusan Tamtama tahun 91, Mas Raya.
2: 91.
3: 91 siap, saya siap masuk tentara, kemudian saya berdinas di Tarakan 613. Tahun 2005 saya dipindah tugaskan ke Kodim Nunukan, yaitu Kodim yang pertama kali dibangun dan diresmikan tahun 2005. Sayalah ini Mas Rey, Mas Rusdi, yang pertama kali menghuni Kodim. Waktu itu belum ada listrik, belum ada bangunan pun belum jadi. Nah, itu kemudian tahun 2005 hanya selang 2005 sampai 2013. 2013 saya sudah pindah, setelah sekolah perwira saya dipindahkan di Brigip di Bulungan selama 3 tahun. Kemudian tahun 2017 saya kembali lagi ke Kodim sampai dengan sekarang. Kemudian saya juga pernah menjabat perwira operasi di Kodim selama 1 tahun, kemudian menjabat dan Ramil Lumbis itu selama 6 tahun.
2: Oh.
3: 6 tahun. Jadi Kapolseknya itu sudah ganti sampai 5 kali, saya belum diganti.
4: Luar biasa.
3: Camatnya 4 kali saya baru diganti. Nah, itu. Jadi 4 camat waktu di Lumbis itu Mas Raya ya.
2: 6 tahun Pak ya.
3: 6 tahun lebih berapa bulan.
2: Yeah.
3: Nah, itu pengalaman saya. Kemudian ya mohon doanya Mas Rey, kemungkinan panjang umur saya juga tahun depan akan mengakhiri masa dinas saya.
2: Purna tugas
3: tahun
2: siap,
3: depan.
2: Siap.
3: Nah itu Mas Rey.
2: Baik, baik.
3: Saat ini saya mungkin mengabdikan diri saya sebelum saya purna tugas. Ya.
2: Baik.
3: Terima kasih Mas Rey. Mungkin ada lagi Mas Rey.
2: Anak berapa Pak?
3: Anak saya kalau dibilang dari tentara itu K3. Jadi kawin anak 3.
2: Laki-laki semua, perempuan semua Pak?
3: Perempuan 1.
4: Alhamdulillah.
2: Yang paling tua itu Pak ya?
3: Yang paling tua. Kemudian yang
2: 2.
3: Kedua laki sekarang lagi magang di lapas. Lapas Nunukan.
2: Lapas
3: Nunukan
2: ya. Yang ketiga?
3: Yang ketiga masih SMP.
2: SMP. Oh, yang pertama itu sudah selesai, sudah kerja itu Pak ya?
3: Yang pertama alhamdulillah sudah selesai wisuda jurusan manajemen internasional. Sekarang lagi bekerja di BPD.
2: Oh, sudah menikah, Pak. Jangan Bapak sudah jadi dipanggil kakek sudah karena sudah ada cucu.
3: Kebetulan belum ini.
2: Oh.
3: Belum dipanggil kakek.
2: Ya. Oh, belum gitu. Siap. Insyaallah bisa segera mendapatkan jodoh. Amin. Dan bisa dipanggil jadi kakek, Pak, ya.
3: Amin.
2: Karena itu hadiah ulang tahun yang tidak bisa dinilai dengan apapun kalau dapat cucu, Pak, ya.
3: Betul, Mas Re.
2: Betul. Baik. Dan pemirsa di mana pun Anda berada, itu perkenalkan kita dengan Pak Purnomo. Beliau intinya senior dan tertua yang paling pertama menempati Kodim Nunukan sejak tahun 2005 sampai saat ini, dan terlama menjadi dan ramil di wilayah tiga sana yang penuh dengan tantangan. Ketika kita berbicara dan lihat di peta, kebanyakan hutan belantara, namun potensinya luar biasa, namun juga sisi negatifnya banyak sekali, jalur tikus yang menjadi tugas beliau yang harus menjaga wilayah perbatasan dan berbagai macam potensi yang bisa menghancur generasi muda dalam membangun hal-hal yang bisa mencegah peredaran narkoba, sabu-sabu, bahkan perdagangan orang bisa terjadi melalui lumbi sana. Baik. Saya langsung ke Pak Kepala Sekolah lagi ini. Pak Sularmo. Ini paling menarik sekali juga ini. Artinya di bawah bimbingan Kepala Sekolah akan terlihat cerminan seperti apa anak-anak pendidikan yang berada di SMA 1. Nah, Pak Sularmo. Nah, sebagai pendidik ini, bagaimana Bapak melihat kondisi mental dan karakter pelajar untuk saat ini, Pak? Untuk saat ini.
4: Baik, terima kasih yang kami hormati Mas Ray selaku operator RRI, Bapak Kapten Agus Kodim Nunukan, Dinas Kodim Nunukan. Saya Sularno MPD yang diberi amanah oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Mohon izin dan mohon kesediaan Bapak-bapak juga para pendengar dimanapun Anda berada bersama RRI Nunukan. Saya akan menjawab pertanyaan Mas Ray. Kayak apa sih Bapak selaku pendidik menilai atau menganalisis kondisi anak-anak kita tunas muda ini? Baik, Mas Ray, dalam kegiatan sehari-hari tugas saya adalah mendidik dan mengajar. Mendidik artinya menanamkan sikap yang baik, karakter yang baik, budi pekerti yang baik seperti Pak Agus ceritakan tadi. Dan juga mengajar. Mengajar itu membawa anak menjadi cerdas, anak menjadi pintar, tambah ilmu pengetahuannya sehingga bisa menjadi modal untuk meraih prestasi atau cita-cita yang diinginkan. Nah, terkait kondisi saat ini di SMA Negeri 1 Nunukan, memang kita akui bahwa model sekarang itu anak-anak itu ada beberapa macam tren di anak-anak. Nah, ini juga kita harus ikuti dengan baik, kita harus bimbing dengan baik. Yang pertama adalah kategori anak yang pintar dan cerdas. Ini memang anak ini kemarin masuknya jalur prestasi, memang punya bakat dan punya kedisiplinan yang tinggi untuk belajar di sekolah. Anak ini yang model demikian ini kita enak memberikan pendidikan dan pengajaran, mereka sudah paham, berbakat dan berminat, akhirnya cepat berhasil. Nah, yang kedua adalah model sedang. Nah, model sedang ini anak-anak ini belum stabil kejiwaannya, psikologisnya masih berubah-ubah. Kita tahu bahwa dalam psikologi anak-anak itu akan mencari jati diri saat usia-usia SMP SMA. Nah, ini yang anak model begini, sisa model begini ini kita luaskan penanganannya. Di sisi lain itu memang ujian untuk anak, tapi di sisi lain juga sekolah punya kewajiban dan punya wewenang untuk mengantarkan dan mendidik dengan baik. Apapun itu yang dilakukan anak, apapun itu kondisi anak. Anak demikian itu juga banyak ujiannya. Tadi ada narkoba, diceritakan Pak Agus, kemudian ada bullying, ada apa namanya pelecehan seksual ataupun itu kegiatan-kegiatan tidak bagus, asusila itu, kemudian juga penanaman sikap yang ini kadang kurang baik. Nah, ini anak demikian perlu bimbingan khusus dan perlu perhatian khusus sehingga Bapak Ibu guru beramai-ramai untuk memberikan laporan dan mendidik bareng-bareng, memberikan perhatian.
2: Betul. Ya.
4: Dengan diberikan perhatian ini, anak-anak ini akan menjadi lebih baik ke depan dan menjadi benar cara belajarnya. Dan nantinya diharapkan menjadi anak yang yang baik lulus dengan baik juga.
2: Iya.
4: Kemudian yang model ketiga adalah model yang paling bawah ini, model yang perlu bimbingan khusus. Nah ini kami juga harus mengambil sikap, harus banyak melibatkan bagi anak-anak yang berkasus, ini harus kami libatkan dari TNI, dari Dandim juga, dari Kodim Nunukan, dari kemudian polisi Nunukan, Polres Nunukan, kemudian juga BNN narkoba kami libatkan, perlindungan anak kami libatkan, kemudian juga RRI salah satunya ini juga kami libatkan untuk mensosialisasikan bagaimana menjadi generasi muda yang baik. Nah, untuk itu secara umum ya mungkin saya katakan ujian yang siswa yang gampang terpengaruh ini masih 30%. Jadi udah lumayan 70% sudah bisa dibimbing, diarahkan dengan baik, memahami tugas dan kewajibannya belajar. Nah ini yang 30% ini masih kita bimbing, kita kawal, kita mong dengan baik. Jadi filosofi di SMA 1 itu, anak itu walaupun bukan anaknya sendiri, kami menanamkan pada bapak ibu supaya menganggap itu anak kandungnya sendiri. Ya. Jadi sayangnya, mendidiknya, mengajarnya benar-benar berdasarkan keikhlasan, tidak berdasarkan emosi, sehingga siswa juga menjadi lebih nyaman. Maka dari itu kemarin saat anak-anak masuk, saya tekankan, Mak, Anda-anda ini siswa baru adalah anak kandung dari bapak ibu. Kalian sangat beruntung, bapak ibunya banyak, di rumah 2, di sekolah ada 60. Luar biasa kan. Kalau sampai tidak berhasil, ini sayang sekali generasi muda kan, Mas.
2: Yeah.
4: Oleh karena itu berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini, saya sangat setuju sekali RRI mengadakan dialog bersama Bapak Kodim Nunukan, sehingga nanti ke depan masyarakat, bapak ibu guru juga, instansi-instansi terkait ini bersatu padu, gotong royong menjaga anak-anak muda ini dari ujian-ujian yang akan menjerumuskan anak-anak kita, Mas Rey. Nah, kenapa begitu? Nah, anak-anak kita ini perlu kita arahkan karena ke depan akan memegang estafet kepemimpinan dari bapak ibu yang telah senior.
2: Nah itu.
4: Iya, itu Mas Rey pentingnya yang kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain, monggo Mas Rey kita sempurnakan.
2: Baik. Pak Sularno, salah satu hal positif yang dilakukan siswa itu ada kegiatan namanya drum band.
4: Tuh, marching band.
2: Pertanyaannya yang marching band itu sudah terganti nggak Pak alatnya, atau masih alatnya itu juga itu Pak?
4: Baik, terima kasih.
2: Karena itu menentukan alat juga Pak.
4: Betul. Terkait marching band, SMA 1 Nunukan adalah alat dengan marching band terlengkap di Nunukan dan terupgrade di Nunukan. Jadi kalaupun diambil kesempurnaan, nilainya paling bagus di SMA 1 Nunukan
2: marching band ya.
4: Karena apa, ini semua kita libatkan.
2: Iya.
4: Ini kan dalam rangka pembinaan generasi muda juga untuk membawa nama baik daerah. Oleh karena itu sekolah memberikan kemenangan bapak ibu guru juga bantuan dari luar untuk ayo kita sama-sama mengangkat potensi daerah ini. Ini walaupun anak SMA 1 tetapi pada umumnya, pada dasarnya adalah anak-anak warga Nunukan semua.
2: Kolaborasi kita, semua.
4: Iya, betul Mas Ray. Jadi selalu, dan ini kabar gembira Mas Ray.
2: Apa itu Pak?
4: Ini dalam waktu dekat ini marching band SMA 1 adalah satu-satunya marching band di Kalimantan Utara.
2: Kalimantan Utara.
4: Yang akan mewakili event internasional di Makassar.
2: Event internasional.
4: Internasional di Makassar ini. Alhamdulillah. Semangat anak-anak kita ini berlatih sudah 3 bulan. Pagi, siang, sore, malam mereka digembleng menyiapkan diri dengan baik. Minta dukungan ya dari seluruh warga Kaltara. Kami libatkan karena ini mewakili Kaltara, satu-satunya Kaltara yang ikut, hanya SMA 1 Nunukan yang berani untuk menjadi peserta dan bertanding di level internasional.
2: Saya pun ini dengar Pak jadi semangat juga ini mewakili nih Pak Kaltara, bukan mewakili kabupaten provinsi. Berapa banyak Kaltara jumlah SMA 1 Nunukan yang ditunjuk dan dipercayakan baik, ini luar biasa. Alatnya sudah modern, sudah di-upgrade semuanya, dan mudah-mudahan ini bagian daripada menjaga tunas-tunas bangsa sehingga tidak melakukan hal-hal yang negatif. Ketika mereka ingin melakukan hal-hal negatif, arahkan ke drum band, mainkan tuh, ciptakan musik yang enak, yang monumental, yang bagus dan sebagainya. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya Silakan di 08115311945. Ada Pak Purnomo dari Kodim, ada Pak Sularno dari perwakilan dunia pendidikan yang ada pendidikan, di Provinsi Kalimantan Utara, saya bilang begitu Pak ya. Karena ini SMA lingkupnya provinsi,
4: provinsi
2: Pak. SMP dan SD masih lingkup kabupaten, kabupaten Pak ya. Baik, betul. Sudah ada pemetaan-pemetaannya. Nah, silakan kalau bagi Anda yang sulit menembus layanan telepon kami, Anda bisa juga mengirimkan pesan singkat melalui nomor yang sama, melalui SMS, WA di 08115311945. Dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di bawah kolom komentar ini di Facebook, di YouTube, silakan Anda tanya. Akan nanti dijawab langsung dengan bapak-bapak narasumber.
4: Monggo silakan.
2: Pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan kalau Anda mungkin agak takut-takut dan malu-malu untuk bertanya lewat telepon, silakan. Cukup mengetik aja, gunakan jempol Anda, manfaatkan kesempatan ini, momen ini, karena ingat peringatan Hari Kebangkitan Nasional cuma dilaksanakan setahun sekali.
4: Setahun
2: sekali. Jadi untuk kegiatan seperti ini, ketika Anda ingin mendengarkan, tunggu tahun depan. Baru ada lagi 20 Mei ke depan. Itu masih cukup lama. Ini adalah momentum. Dan mungkin Anda ingin bertanya, ini kenapa anak saya bandel sekali di sekolah ini, semakin ditegur semakin menjadi-jadi bandelnya, apa solusi-solusi yang dilakukan? Silakan Anda bisa tanyakan. Bisa dari tanyakan dari TNI bagaimana solusi-solusinya, semuanya ada. Dari Pak Kepala Sekolah semuanya juga ada. Tadi sebenarnya sudah disampaikan, tapi kalau mungkin belum terlalu spesifik penjelasannya, bisa ditanyakan, Pak, apakah ada cara-cara khusus Pak yang tertutup yang bisa ditahu, biar anak ini bisa mendengar, karena semakin diajar semakin ditegur semakin bertambah bandelnya. Memang ada karakter seperti itu Pak, tetapi ketika bisa anak-anak seperti itu didampingi dan berada di jalan yang lurus, itu luar biasa jadinya Pak. Kebanyakan seperti itu Pak. Baik.
4: Ada pertanyaan belum Mas Rey? Ada pertanyaan belum? Akan saya mau tambahkan sedikit.
2: Oh, coba.
4: Ada pertanyaan belum dari
2: saya coba
4: yang berbagi ya.
2: Ya, coba dulu saya. Nah, ini pas Bapak sampaikan itu sudah ada pertanyaan.
4: Oh, enggak, silakan.
2: Kapan Pak kegiatannya itu? Oh, kayaknya yang tadi itu Pak.
4: Ya, yang Mersin Band.
2: Ya, Mersin Band ya. Itu aja pertanyaannya Pak.
4: Terima kasih kepada Bapak yang menanyakan terkait event internasional di Makassar. Nah, saat ini anak-anak kita baru kita persiapan latihan. Kemudian pengumpulan dana juga dari sponsor-sponsor juga yang kepedulian untuk seluruh orang tua dan instansi. Kemudian nanti kira-kira mungkin liburan kali Mas. Nanti liburan bulan Juni-Juli
2: ini Pak ya.
4: Jadi ini mudah mulai apa namanya persiapan akhir. Tinggal pengumpulan dana dari keseluruhan yang peduli terhadap wakil dari SMA 1 ini mewakili Kaltara. Nah, kemudian untuk itu dari waktu yang tersisa ini kami mencoba memaksimalkan supaya hasilnya adalah hasil yang terbaik, nanti bisa mewakili membawa nama baik Nunukan, membawa nama baik Kaltara, dan umumnya warga Nunukan ini akan terbawa, wah Nunukan, Nunukan kan bisa kerayan terwakili. Betul. Nama baiknya lumbe, sebatik, sembako, buku. Nah, ini semua adalah semata-mata untuk menyatukan kita Bapak Ibu, supaya kita ini tidak berpikiran lokal, kita berpikirnya ke depan, berpikir global, berkolaborasi, saling menyemangati, saling melengkapi, dan saling mendukung kegiatan anak kita ini yang utama. Itu Mas Rey.
2: Baik,
4: terima kasih.
2: Yang tadi yang Bapak ingin menambahkan apa Pak?
4: Nah begini, saya hadapi kasus-kasus yang kasus ada ya, karena yang berkasus kan tidak tidak perlu kita apa namanya kita tambahkan. Ini anak-anak yang berkasus ini, saya mohon kepada Bapak Ibu di luar sana, khususnya warga Nunukan dan umumnya warga negara Indonesia yang mendengarkan siaran di RRI saat ini, bahwa anak-anak kita ini perlu pendekatan secara emosional dan kekeluargaan. Ya, jadi kalau anak itu berkasus, ya itu orang tua mohon tidak membentak, tidak memukul, tidak mengata-ngatai secara kasar. Ini kita perlu dekati secara psikologis, bahwa Makassar di SMA 1 saya sampaikan bahwa anak-anak kita adalah anak-anak kandung kita, akan kita rangkul dengan sebaik baik apapun itu masalahnya, nanti akan bisa kami selesaikan kalau anak-anak ini kita dekati. Semakin keras, semakin berat ujian, kita harus semakin dekat memberi perhatian, semakin dekat mendampingi dengan baik, maka anak itu akan potensi berubahnya akan lebih cepat.
2: Pasti menurut Pak ya.
4: Nah, kemudian ini akan lebih cepat lagi kalau orang tua di rumah mendukung, Mas. Nah, kadang ada orang tua yang tambah memukul anaknya di rumah, tambah dimarahi, sudah anaknya berkasus, akhirnya pusing. Nah, bisa-bisa anak ini kalau tidak tahan psikologis di rumah dimarahi, di sekolah didampingi terus, akhirnya tidak tahan.
2: Tidak sanggup.
4: Bisa-bisa menyerah nanti di tengah jalan. Nah, ini jangan kita antisipasi kepada seluruh warga masyarakat, supaya ayo kita ramai-ramai menyiapkan generasi muda ini generasi terbaik. Apapun itu masalahnya, kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Itu masalah itu, penekanan untuk seluruh warga dan orang tua siswa pada kesempatan di berikutnya.
2: Ada sudah nih Pak pertanyaan.
4: Monggo,
2: dari operator sudah kasih masuk lagi nih.
4: Siap.
2: Masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Paul di Sebatik, Pak. Ingin izin bertanya, bagaimana cara menyikapi generasi penerus dalam menghadapi tantangan dunia digital? Karena di masa sekarang banyak anak sekolah yang sudah meninggalkan buku, lebih memilih ponsel. Terima kasih banyak, Pak. Padahal buku ini jendela dunia. Wah, ya, digital juga sebenarnya jendela dunia. Masing-masing punya sisi positif, negatif. Siapa dulu yang jawab? Pak Sularno dulu.
4: Boleh atau Pak Kapten dulu, monggo.
3: Mungkin saya jawab yang sedikit aja
2: tinggal kita pakai
3: melanjutkan ya.
2: Silakan.
3: Nah, tadi bagaimana pertanyaan tadi, Mas Rey?
2: Ya, pertanyaannya bagaimana cara menyikapi generasi penerus dalam menghadapi tantangan dunia digital? Karena di masa sekarang banyak anak-anak sekolah yang sudah meninggalkan buku, lebih memilih ponsel. Mungkin dia tidak membaca buku lagi, tapi ponsel diberi karena ada gamenya, ada apanya itunya dengan
4: baik, betul.
2: Sebenarnya bisa baca buku juga di ponsel, bisa. Tapi lebih banyak diabaikan ke game gitu.
4: Sambil-sambil.
2: Saya Paul di Sematik, Pak. Paul di Sematik yang bertanya. Pak Paul di Sematik.
3: Pak Paul di Sematik, saya dari Kapten Agus dari Kodim, Pak. Pengen menjawab pertanyaan Bapak. Tadi di depan sudah saya sampaikan, Pak, kalau Bapak mengikuti RRI siaran langsung ini, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya untuk mendidik, untuk menyikapin itu ada beberapa karakter yang perlu kita sampaikan ke anak-anak kita. Yang pertama tadi yaitu pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter itu yaitu membekali generasi muda dengan iman, akhlak, budi pekerti, dan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, kalau itu semua sudah kita pegang, otomatis anak-anak kita, ya, apalagi ini tadi yang kedua adalah apa? Menyelamatkan atau perlindungan dari dampak negatif.
2: Ya.
3: Nah, dampak negatif tadi yaitu mungkin tadi judi online apa itu dari HP, ya kan?
2: Ya.
3: Yang tadinya memang saat ini kita akui bersama, ya, bahwasanya anak-anak kita ini sekarang itu jarang memegang buku atau

0: bahkan sampai yang pendidikan pun di situ semua ada, termasuk jenis-jenis obat, larangan yang di baik yang dilarang maupun yang tidak dilarang, ada semua di HP. Nah,
1: super komplit, Pak ya.
0: Super komplit. Ya, super komplit. Ah, itu Pak siapa tadi, Pak Da? Pak Paul ya,
1: Pak Paul.
0: Itu sedikit nanti biar ditambahkan dari Pak Kepala Sekolah, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 kan, melalui radio RRI 96,3 MHz.
1: Yeah.
0: Demikian Pak Paul, semoga bisa menerima jawaban dari kami, Pak. Itu saja saya lemparkan ke Pak Kepala Sekolah. Mohon ditanggapi, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Silakan Pak Kepala Sekolah.
2: Masih bersama RRI Nunukan.
1: Siap.
2: Baik, terima kasih Pak Paul di Sepatik dan warga Nunukan pada umumnya. Saya akan menjawab ataupun melengkapi apa yang disampaikan Pak Kapten Agus tadi.
1: Iya.
2: Bagaimana kita mengantisipasi atau mengarahkan kita dari ujian anak-anak kita terhadap medsos, perkembangan medsos saat ini.
1: Ya.
2: Baik, terima kasih. Dari segi pendidikan di SMA 1 Nunukan itu mungkin bisa dikatakan anak-anak itu kami kasih wifi gratis di setiap kelasnya. Untuk apa?
0: Era digital.
2: Ya, untuk mengembangkan potensi-potensi mereka, potensi anak-anak kita. Saya sangat yakin bahwa anak-anak kita ini punya potensi yang luar biasa, cuman belum tergali. Dengan penyediaan wifi gratis ini, maka anak-anak akan mencoba juga belajar di situ, ada belajar di situ. Nah, kemudian daripada itu yang kedua adalah adanya supaya tidak mengganggu pelajaran, sosialisasi terhadap anak-anak dan orang tua. Anak-anak kita sediakan wifi-nya gratis. Supaya apa? Juga senang ke sekolah.
1: Senang sekolah.
2: Gratis ya, disediakan. Nah, oke, yang kedua adalah bagaimana memanajemen medsos ini dengan baik. Yang pertama, sosialisasi kepada siswanya. Bagaimana cara menggunakan medsos, menggunakan Facebook dan lain sebagainya supaya bijaksana anak-anak tadi, makanya dilakukan pendidikan karakter ya Pak Kapten Agus tadi, supaya beriman, bertakwa dan berkarakter dan budi pekerti yang baik. Nah, yang kedua, sosialisasi kepada orang tua, bahwa orang tua untuk keberhasilan dunia pendidikan anaknya harus mendukung dan memberikan perhatian. Jangan terlalu membebaskan anak untuk menghabiskan waktunya main HP. Beri nama jadwal, saatnya jam sekian untuk belajar. Boleh main HP untuk hiburan atau bersosialisasi, tetapi harus dengan bijaksana. Ini selalu harus ditanamkan, diberikan perhatian hari-hari kepada anak kita. Kemudian yang ketiga adalah metode kami supaya anak-anak tidak terlalu bebas menggunakan wifi walaupun gratis. Ini di sekelas-kelas itu kami belikan lemari untuk HP anak-anak. Jadi pada saat mengajar itu HP dikumpulkan di lemari kelas masing-masing, dikunci.
1: Betul-betul.
2: Jadi anak-anak akan fokus mengikuti pelajaran yang disampaikan dari guru. Setelah itu fokus dan apa namanya, anak-anak ingin melengkapi, memperdalam ilmunya, baru guru menilakan atau mempersilakan siswa, sekarang ambil HP kalian, tambahkan, sempurnakan apa yang belum ibu sampaikan. Diberi waktu, dikawal dengan baik supaya tetap fokus dalam real pembelajarannya, Mas Re.
1: Itu baru, betul. Siap.
2: Selain itu, kami juga bekerja sama dengan instansi khususnya yang terkait dengan dunia IT, supaya kalau ada website yang tidak bagus, yang kiranya dapat menghambat perkembangan anak ini, diblokir saja.
1: Diblokir. Ada caranya itu, Pak ya, sistemnya begitu, Pak ya?
2: Ya, ada caranya. Nanti kami akan selalu komunikasi dengan penyelenggara internetnya atau mungkin stasiun apa namanya ini Telkomsel Nunukan, akan bagaimana supaya yang diakses itu adalah yang versi untuk pembelajaran. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan, karena anak-anak muda ini bagaimanapun tidak boleh terganggu banyak oleh medsos atau HP. Nah, ini kita antisipasi, maka karena

0: kita peduli anak-anak itu ke depan adalah generasi yang terbaik akan melanjutkan kepemimpinan bangsa. Kita tanamkan yang baik-baik dan kita antisipasi, kita bentengi anak-anak supaya tidak mengganggu atau membobol pertahanan anak.
1: Ya,
0: itu masalahnya.
1: Takutnya mereka pegang HP, disuruh pembelajaran, buntut-buntutnya judi online. Nah, ini harus terpantau.
0: Tapi begini, Mas Rey, begini. Dalam kenyataannya masih ada siswa yang kadang kebobolan kasus. Nah, misalkan membuli temannya lewat WA. Nah, ini ya kami dekati, kami rangkul. Ayo, nak, ini adalah hal yang tidak baik. Ini akan membawa dampak luar biasa ke yang lain. Ini kalau dibiasakan, ini masih dunia bimbingan anak. Anda bebas memberikan informasi. Tapi ayo kita bijaksana. Nanti setelah umur 17 tahun ke atas, kalau Anda melanggar hukum, melanggar tata tertib, melanggar undang-undang ITE, akan kena pasal.
1: Nah ini, itu.
0: Kalau udah kena pasal, apa yang menanggung? Dirimu sendiri. Gitu. Sekarang masih aman dalam bimbingan orang tua. Itu masalah. Siap. Kita tanamkan dengan baik anak-anak.
1: Oke. Okay. Saya lanjut baca lagi, Pak, ya.
0: Yes, ya.
1: Ini. Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak, cuma saran untuk Kodim. Bisakah masukkan di setiap sekolah PBB biar ini bagian daripada menyehatkan, menghilangkan hal-hal yang selalu berbau negatif biar ke positif. Kalau berkeringat ini bikin sehat, Pak. Wah, iya. Ini, Pak, pertanyaannya saya ke Pak Purnomo ini. Adakah sudah PBB, Pak, ya? Apakah sudah ada PBB itu di tempat ke sekolah-sekolah sebagai mana yang dimaksudkan tadi, Pak, siapa ini?
0: Persatuan Baris-baris.
1: Pak Abdul, ya. Abdul.
0: Di
1: Sebatik juga nih. Rata-rata mendengar Sebatik nih, Pak.
2: Terima kasih, Mas Rey. Pak Abdul, selamat pagi, Pak Abdul, menjelang siang ini.
1: Siap.
2: Baik, ya. Oh, untuk memang dari khususnya TNI, makanan sehari-hari adalah PBB.
1: Ya.
2: Ya. Dari pendidikan sampai sekarang itu udah anggaplah itu makanan sehari-hari. Ya. PBB itu apa? Peraturan baris berbaris,
1: ya.
2: Memang peraturan baris berbaris itu bisa membentuk kedisiplinan kita, kekompakan kita, satu gerak satu langkah. Nah itu makanya di situ disebutkan PBB, peraturan baris berbaris. Kalau tidak sama satu dengan yang lainnya, otomatis kelihatan jelek.
1: Ya.
2: Makanya harus PBB, ada peraturan itu, ya. Ada peraturan dibuat baris berbaris itu supaya kita ini kompak, satu jalan, satu jalur. Nah, kemudian untuk di sekolah-sekolah, saya rasa sampai saat ini tetap ada untuk bimbingan. Kita mempunyai Babinsa.
1: Babinsa.
2: Ya, Babinsa itu ya kalau dari gurunya atau dari sekolahnya tidak minta, ya kita ngapain sih mau masuk situ? Tapi kalau udah diminta Pak Babinsa, Pak TNI minta tolong, murid saya bisa dibina kah?
1: Ya.
2: Atau bisa dipelajari tentang peraturan berbaris berbaris. Nah, itu saat ini bahkan sudah berjalan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Kebanyakan kita yang mengajari di bahkan ada jadwal rutinnya. Kalau diminta dari sekolah itu Babinsa, mungkin dari Sebatik bisa mengajukan permohonan atau permintaan bantuan ke Koramil terdekat, Pak. Atau lewat Babinsanya di situ, ya Pak Abdul, ya
1: Abdul Sebatik.
2: Nah,
1: ya
2: Pak Abdul, jadi mungkin di situ ada Kapten Muhajir ataupun Kapten Eko sebagian dan Ramil Sebatik Induk dan Sebatik Barat, atau para babinsanya, ya bisa minta tiap hari Senin atau tiap hari apa sekali saja pas ada waktu senggangnya murid-murid.
1: Ya.
2: Nah, itu jadi tidak mengganggu pelajarannya, sehingga minta dibelajari setengah jam atau satu jam saja. Ya,
1: itu sudah lumayan itu.
2: Itu kalau tiap hari akhirnya nanti bisa kompak. Ya. Nah itu juga salah satu mungkin nanti bisa menjadikan kayak jiwa kursa,
1: nah, itu.
2: Kebersamaan.
1: Ya,
2: tuh, kebersamaan kompak. Yang tadinya mungkin disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi ada yang apa membuli apa, nah dengan adanya PBB itu jadi satu, jadi jiwa kursa itu bisa terpenuhi.
1: Betul.
2: Nah itu Pak Abdul ya. Mungkin masih kurang puas, nanti kalau kurang puas ya bisa minta penjelasan tentang memberikan apa tadi
1: surat ke Koramil-Koramil kalau ingin
2: ya. Memberikan pelajaran baris berbaris apakah ada tadi kan apa ada sebenarnya ada Pak ya.
1: Mungkin ini sepertinya mau persiapan 17 Agustus ya.
2: itu sudah biasanya dari RT
1: lama lagi tuh Pak.
2: Ada lomba-lomba itu para babinsanya sudah main. Sudah diminta para kepala desa, RT itu sudah berebut. Bahkan tahun lalu itu bisa satu orang itu bisa mengajar beberapa RT. Bergantian berebut. Itu Mas Re.
1: Mbak Bin saya jadi kalian kabur belum selesai silakan Pak tambahan Pak bagaimana dengan SMA 1 Negeri Menunggang sendiri apakah sudah melakukan kolaborasi dengan TNI terkait tentang baris berbaris ini Pak?
0: Baik, terima kasih pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada masih bersama RRI Menunggang. Baik Mas Rey, terkait PBB tadi SMA 1 Nunukan sebagai salah satu barometer pendidikan di Kabupaten Nunukan. Ini selalu saya dukung, selalu saya beri kegiatan. Nah, kegiatan rutinnya ini kami wujudkan dalam eskul PBB. Kemudian selain eskul, setelah di eskul kan anak-anak bosan ke eskul terus. Kasih dengan lomba. Ikutkan lomba. Nah saat kemarin baru-baru ini yang diadakan lomba LBB di imigrasi.
1: Ya imigrasi itu. Nah siap.
0: Anak-anak saya adalah yang juara umum dari seluruh kategori anak SMA 1.
1: SMA 1
0: adalah,
1: semua.
0: Nah, karena memang ini saya gembleng bersama bapak-bapak TNI yang khususnya pasukan di Tonpam yang masih muda-muda masih punya waktu luang gitu mas.
1: Satgas itu ya. Muda-muda ya betul.
0: Terus kemudian dari hasil itu anak-anak tetap berlatih terus. Nah ini sekarang ini saat ini ini ikut lomba baris berbaris tingkat provinsi Kalimantan Utara. Jadi saya beli, saya dukung, saya beri apa namanya motivasi. Ayo kalian bisa menjadi yang terbaik di Kalimantan Utara. Kenapa tidak? Di Nunukan sudah diperoleh. Sekarang coba kita tes, kita uji keberanian kita bagaimana berlomba di level Kaltara. Nah ini semua karena apa namanya bimbingan, binaan dari bapak-bapak TNI yang dari Kodim, Satgas Pamtas ini sangat menjiwai anak-anak kita. Dan salah satunya yang kabar gembira Mas ini,
1: apa itu, Pak?
0: Anak-anak SMA 1 ini masuk dalam apa namanya pasukan Paskibraka Provinsi Kalimantan Utara untuk diseleksi ke tingkat nasional. Agustus kan tadi
1: upacaranya.
0: Nanti muaranya ke situ, mudah-mudahan. Tahun lalu sudah ada satu yang tingkat nasional. Nah tahun ini mudah-mudahan terekrut lagi ke tingkat nasional. Emang bawa nama baik Nunukan. Nunukan bisa, Nunukan bisa.
1: Insya Allah, Nunukan bisa.
0: Mohon doa, Bapak-bapak semua, khususnya warga Nunukan. Terima kasih Pak Dwi.
1: Baik, Pak Agus, Pak Sularno, sebenarnya masih banyak sekali nih saya mau tanyakan ini. Tapi kayak terasa Pak, waktu sudah pukul 10 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Karena memang berbicara masalah hari kebangkitan nasional yang dikaitkan dengan tunas-tunas bangsa itu 2-3 hari Pak, ketika itu nggak ada habisnya Pak. Kalau berbicara itu banyak sekali yang perlu yang dibahas di dalamnya. Mulai tadi yang Bapak sampaikan terkait tentang teknologi, terkait tentang pencegahan, berani melawan narkoba, peran terhadap narkoba. kemudian juga peran terhadap pembulian, karena pembulian Pak sudah banyak, yeah. Data-data yang kita dapat, berapa banyak anak-anak yang seharusnya menjadi generasi penerus, menjadi pemimpin, akhirnya mereka mati sia-sia, yeah. Pak, bunuh diri akibat daripada pembulian, ada yang bunuh diri, bahkan ada yang mati akibat pembulian. Nah ini, yeah, semua yang menjadi tugas kita bersama, dan alhamdulillah untuk di Kabupaten Nunukan belum ada kasus-kasus yang begitu kita dapat, semuanya kasus positif. Ini karena kerjasama, kolaboratif semuanya. Betul. Baik dari TNI-nya, dari pihak pendidikannya, dari kepolisiannya, semuanya bersatu padu seperti Bapak bilang, melalui PBB semuanya satu tekad, satu arah, satu tujuan membangun Kabupaten Nunukan lebih maju. Baik, Pak Agus, silakan closing statement sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan terkait tentang Hari Kebangkitan Nasional saat ini, Pak. Silakan.
2: Baik, kami dari Kodim TNI khususnya memberikan himbauan terhadap masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, dengan adanya kebangkitan nasional ini, mari kita bangkitkan, ya, bangkitkan jiwa kita untuk membangun negara kita, jauhi narkoba, itu saja yang penting, jauhi narkoba.
1: Jauhi, katakan tidak pada narkoba.
0: Iya, iya. Katakan tidak pada, siap, narkoba.
1: Gitu. Pak Sularno, silakan.
0: Baik, Mas Ray, untuk closing statement pada dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional ini, saya selaku pengemban amanah di pendidikan atau institusi pendidikan ingin memberikan informasi ke seluruh warga masyarakat bahwa dunia pendidikan harus kita berhasil. Nah, untuk berhasil, tiga yang harus kita bersama-sama berjalan. Satu, pendidikan di sekolah dengan baik. Ini akan kami usahakan bagaimana pendidikan dan pengajaran berjalan dengan baik. Dua, pendidikan di keluarga informal. Ini peran orang tua dan keluarga untuk selalu mengawal, memotivasi dan mengawasi anaknya agar dapat belajar dengan baik di rumah. Jangan sampai waktunya terbuang-buang. Tiga adalah non-formal, pendidikan non-formal. Artinya masyarakat juga ikut membantu dalam rangka pengembangan potensi dan bakat ke anak-anak kita. Mari kita libatkan tiga pendidikan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, membangkitkan kebangkitan dari ada orang tua, anak, dan guru, sehingga nanti kedepannya hasil yang dapat kita hasilkan adalah hasil pendidikan yang optimal dalam rangka mengantar anak-anak kita, generasi muda, meraih cita-cita membangun bangsa dan negaranya. Itu Mas Ray, terima kasih.
1: Siap. Baik, sebelum saya tutup, saya coba baca dua SMS biar
0: boleh,
1: monggo. Tidak terjadi kecewa, tapi tak usah dijawab, cukup didengar. Okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, saya Putra dari Kabupaten Nunukan. Saya cita-cita mau jadi TNI. Apa yang perlu saya siapkan biar, yeah, saya bisa jadi TNI? Tapi tak usah dijawab, Pak. Artinya ada anak perbatasan mau jadi semangat. TNI. Apa yang perlu dilakukan? Olahraga kah ini kah sebagai persiapan mereka? Ini lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, anak saya sudah lulus SMP. Saya mau masukkan sekolah SMA. Apakah ada syarat-syarat ke depan? Oke, itu siap. Pasti.
0: Kalau sangat terbuka, monggo silakan Pak SMA satu
1: dulu. Oke. Nah, ini yang terakhir ini dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini dia. Pak narasumber, terima kasih atas penjelasannya semuanya. Saya nonton di HP. Oh ya, nah, berarti kita nonton di HP, Pak.
0: Kita tanya pemirsa.
1: Kepada pemirsa. Ya, baik. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa memang bangsa ini tidak akan runtuh karena kurangnya gedung tinggi, bukan karena minimnya teknologi, tetapi bangsa bisa runtuh ketika generasinya kehilangan arah, kehilangan moral, dan kehilangan cinta kepada tanah airnya. Hari Kebangkitan Nasional saat ini mengajarkan kita bahwa kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kepedulian, dari pendidikan, dari keberanian menjaga anak-anak bangsa hari ini. Karena menjaga tunas bangsa sesungguhnya sedang menjaga masa depan Indonesia. Akhirnya saya Rusdi Mursalim bersama Pak Agus dan Pak Sularno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Terima kasih.
2: Selamat siang. Terima kasih.
0: Pemirsa dan pendengar RRI yang berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum, yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Nunukan menyapa.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah, Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat, dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan pendengar, selamat pagi menuju siang ya, atau sudah termasuk siang nih karena sudah jam 11. Dan jumpa lagi dengan Rista di sini yang akan menemani Anda dalam program Nunukan siang ini edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Barusan tadi sudah mengikuti ya, ada dialog bersama Bang Rusdi Mursalim yang membahas soal jaga tunas bangsa demi kedaulatan bangsa. Nah, tadi juga sudah bersama dua narasumber hebat. Mungkin kalau yang belum menyaksikan, belum mendengarkan, bisa dicek lagi di YouTube dan juga Facebooknya RRI Nunukan. Oke pendengar, nanti saya akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda masih bersama kami. Tetap dengarkan terus Pro 1 Nunukan, baik melalui terestrial ataupun juga via streaming pendengar.

0: gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerjasama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, satu informasi saya hadirkan untuk Anda. Informasinya kali ini dari wilayah Nunukan. Banjir kiriman Malaysia berangsur surut, aktivitas warga mulai normal. Banjir yang melanda 6 kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mulai berangsur surut. Aktivitas masyarakat yang sebelumnya sempat lumpuh, kini perlahan kembali normal. Meski sebagian wilayah di Kecamatan Sembakung masih terendam banjir cukup tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nunukan mencatat, dari 6 kecamatan terdampak yakni Kecamatan Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Lumbis Ogong, Lumbis, Sembakung Atulai, dan Sembakung, hanya Kecamatan Sembakung yang hingga saat ini masih mengalami genangan cukup parah. Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan, tingkat muka air di Kecamatan Sembakung saat ini masih mencapai 3,5 meter atau berada di atas batas normal sungai yang berkisar 3 meter. Kondisi itu menyebabkan sejumlah desa di wilayah rendah masih sulit dijangkau melalui jalur darat. Di desa Atap, khususnya RT 6 dan RT 7, warga bahkan masih harus menggunakan perahu untuk beraktivitas sehari-hari. Jalanan di kawasan tersebut belum terlihat karena masih tertutup genangan banjir. Hasanuddin juga menjelaskan, wilayah tersebut memang menjadi kawasan yang paling terdampak banjir karena berada di dataran rendah. Ketika banjir kiriman dari Malaysia terjadi dan debit sungai meningkat, air akan lebih lama menggenangi pemukiman warga di daerah itu. Meski masih ada wilayah yang terendam, aktivitas masyarakat di sebagian besar kecamatan terdampak kini telah kembali normal. Warga mulai beraktivitas seperti biasa setelah debit air di beberapa wilayah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Hasan menambahkan, BPBD Nunukan tetap melakukan pemantauan di seluruh wilayah terdampak untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan. Petugas juga mengimbau masyarakat tetap waspada mengingat kondisi cuaca dan debit air sungai masih berpotensi berubah sewaktu-waktu.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
2: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
3: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
2: Jangan ditahan.
3: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
2: Oh, iya, bawel.
4: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Relaas panggilan. Saya Gary Septario, WAMDAB, sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Nunukan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 56 /PDT.G/2026/PA.NNK tanggal 02 April 2026 telah memanggil Ade Kurniawan bin Hasani. Tempat dan tanggal lahir Sumenep 7 Agustus 1979. Agama Islam. Pekerjaan pendidikan tidak ada. Tempat kediaman di dahulu beralamat di Pembeliangan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat, ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan Komplek Perkantoran Vertikal Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sukma Milasari binti Muhammad Abdul Rohim sebagai penggugat melawan Ade Kurniawan bin Hasani sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu, tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Nunukan.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama Rista dalam program Nunukan siang ini. Informasi kali ini saya hadirkan untuk Anda mengenai Kementerian HAM siapkan beasiswa peliputan isu hak asasi manusia. Kementerian HAM mengajak jurnalis aktif mengangkat isu hak asasi manusia melalui program beasiswa peliputan sepanjang tahun 2026. Program tersebut membuka kesempatan wartawan mengusulkan tema liputan HAM untuk media daring, televisi, radio, cetak, dan foto. Menurutnya, Kementerian HAM sengaja memberi kebebasan kepada jurnalis untuk menghadirkan ide liputan yang relevan dengan persoalan HAM di Indonesia. Usulan karya jurnalistik nantinya akan diseleksi bersama Dewan Pers, tokoh media, dan pegiat HAM. Kemudian dari Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Harmingswarta, mencontohkan isu pembangunan dan persoalan sosial itu layak diangkat menjadi materi peliputan mendalam terkait hak asasi manusia. Kementerian HAM menyiapkan dukungan peliputan melalui program beasiswa bagi karya jurnalistik terpilih sepanjang tahun ini.

Saatnya kentongan. Masyarakat diharapkan mempersiapkan diri saat memasuki musim kemarau. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menanggulangi kekeringan, seperti menanam pohon. Salah satu fungsi pohon adalah menyerap dan menyimpan air di dalam akarnya. Suatu saat, air yang tersimpan di bawah akar pohon, yang disebut dengan air tanah, dapat digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau tiba. Daerah yang mempunyai banyak pohon akan lebih banyak mempunyai air daripada daerah yang kurang pohon. Solusi kedua untuk menanggulangi kekeringan adalah dengan membuat bendungan. Bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan air. Itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi adanya kekeringan yang bisa mengancam kehidupan manusia dan bisa datang sewaktu-waktu. Langkah tersebut bisa dimulai dari diri sendiri dan lebih baik jika dilakukan bersama-sama.

Relaas panggilan nomor 80 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik NNK. Pada hari ini, saya Gery Septario WAMDAB sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Nunukan atas perintah hakim dalam perkara nomor 80 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik NNK tanggal 14 April 2026 telah memanggil Sumarni binti Jamaluddin. Tempat dan tanggal lahir Pinrang, 30 November 1983. Agama Islam. Pekerjaan tidak diketahui. Pendidikan sekolah dasar. Tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Manunggal Bakti RT 012, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Komplek Perkantoran Vertikal Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Heri bin Saing sebagai pemohon melawan Sumarni binti Jamaluddin sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, nanti sesaat lagi pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Ristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayah, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.
1: Sembilan enam koma tiga Pro 1 Nunukan.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, sekarang saatnya kita ikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Demak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mokyo kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Gracia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
2: So yeah, in the first half we played really well, but
3: kami bermain sangat baik pada babak pertama. Dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.

0: for William Sun, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vaessen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dinluk mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
1: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
0: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu.
1: Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
4: Dass wir konsequent bis zum Ende verteidigen mit Wavron.
3: Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Jamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri main hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show, edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, untuk relay warta berita sentral dinamika olahraga saat ini kami hentikan sejenak karena akan kami putarkan siaran sholat Jumat. Dan untuk Anda yang ingin kembali mendengarkan, tetap mendengarkan warta berita sentral dinamika olahraga, Anda bisa ke frekuensi 98,8 MHz.

Deixa eu falar. Vamos lá. I don't want to go. I don't want to go.

Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malik al-qudus as-salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul sharafi wal ikhtiram. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini marilah kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya takwa, yakni takwa yang sesungguhnya melaksanakan segala perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pula kita masih diberikan usia hingga hari ini untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kerinduannya kepada bulan Ramadan dengan senantiasa berdoa sejak 2 bulan sebelumnya. Sebuah doa yang termaktub dalam kitab Al-Azkar karya Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan berkahilah kami dengan bulan Ramadan. Selain mengucapkan syukur di bulan Ramadan ini menjadi momentum untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan Ramadan ketakwaan kita akan benar-benar teruji. Mengapa demikian? Sebab pada bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Jika kita patuh terhadap perintah untuk berpuasa dengan tidak berpura-pura berpuasa, sekaligus meninggalkan semua yang bisa membatalkan puasa, maka insya Allah kita akan menjadi insan yang bertakwa, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan utama disyariatkannya puasa adalah untuk takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia. Jika kita renungkan kata Ramadan dalam bahasa Indonesia, bisa kita jadikan singkatan yang memotivasi kita untuk memaksimalkannya, meraih ampunan dan keberkahan di bulan Ramadan. Begitulah kira-kira motivasi yang harus kita tancapkan dalam hati dan lunakkan saat kita berada di bulan Ramadan ini. Ada dua hal yang bisa kita tekankan dalam Ramadan, yakni maghfirah atau ampunan dan keberkahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis menyebutkan bahwa ibadah puasa di dalam Ramadan akan bisa menembus dosa-dosa yang telah lewat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sha Ramadan imanan wa hisaban firamu taqaddam bid dam." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, yang artinya telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Maka Allah mewajibkan kalian berpuasa pada bulan ini. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan ini pula terdapat satu malam dan nilainya lebih baik dari si bulan. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu hadirnya bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan dan keberkahan ini harus dijadikan sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan motivasi Ramadan, yakinlah keberkahan akan kita dapatkan dalam menjalani kehidupan ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, bisa maksimalkan dan Ramadan sehingga kehidupan kita ke depan dengan ampunan dan berkat. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.

Long. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: استغفر الله
1: سبحانك سبحانك

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
4: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
4: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
4: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Mandi lagi.
2: Waduh,
3: aku.
2: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylen yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylen. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Nunukan siang ini edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Nanti Rista masih akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pastinya dengan informasi yang menarik dan lagu-lagu yang asyik akan menghibur sore siang hingga sore hari Anda nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Dan juga pastinya saya mau mengajak Anda supaya selalu mengupdate informasi lewat portal yang resmi dan terpercaya ya pendengar, supaya informasi yang Anda dapatkan itu adalah informasi yang bisa dijamin kebenarannya begitu. Salah satu portal yang bisa menjadi rujukan Anda adalah portal rri.co.id yang bisa Anda akses via device apapun. Dan juga ada pilihan lain nih, karena sekarang RRI juga sudah punya yang namanya aplikasi RRI Digital. Nah, Anda bisa mengupdate informasi baik via rri.co.id maupun lewat aplikasi RRI Digital.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau

0: Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah. Jadi, merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Bahasa Tidung dialek Tarakan merupakan bahasa Tidung yang pertengahan karena dipahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya.
1: Pro 1 Nunukan.

0: Ritual ambil semangat merupakan ritual suku Tidung untuk melakukan pengobatan terhadap seseorang yang dianggap sakit. Dalam artian, sebagian roh orang tersebut berada di alam lain yang kasat mata. Ritual ambil semangat tidak dapat dilakukan oleh orang sembarangan, tetapi harus dilakukan oleh orang tertentu yang dianggap mampu dan menjadi penerus setelahnya. Ritual ambil semangat dilaksanakan jika terdapat anggota masyarakat yang mempunyai tanda-tanda, seperti seseorang yang biasanya dalam sehari-harinya periang berubah menjadi pemurung, susah berkomunikasi seperti biasanya, tidak memiliki selera makan, dan khususnya ia memiliki tanda di bagian tubuhnya berwarna kebiruan seperti terkena benda tumpul. Yang sebenarnya dipercayai masyarakat suku Tidung, timbulnya kebiruan di tubuh itu adalah bekas isapan darah yang dilakukan oleh makhluk halus. Ritual ambil semangat banyak dilakukan kepada anak-anak hingga remaja karena bermain di sembarang tempat. Misalnya, bermain di hutan, berenang di sungai terlalu lama, bahkan hingga maghrib. Dalam melakukan ritual, terdapat beberapa doa dan salawat dipadukan dengan
1: Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Saatnya 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya mengenai Kamomose, tradisi unik mencari jodoh dan

Ini salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat Buton Tengah. Secara etimologis, kamomose berasal dari kata kamomo yang berarti bunga mulai mekar, serta poseose yang berarti berjajar. Makna tersebut menggambarkan para perempuan yang telah memasuki usia dewasa duduk atau berdiri berjajar untuk diperkenalkan kepada para pemuda desa. Dalam pelaksanaannya, para perempuan mengenakan pakaian adat sambil membawa wadah yang biasanya berisi lilin. Sementara itu, para pemuda berjalan mengelilingi barisan tersebut dan melemparkan kacang ke dalam wadah sebagai simbol ketertarikan. Jika seorang pemuda tertarik kepada salah satu perempuan, proses selanjutnya akan dilanjutkan melalui komunikasi antar keluarga sesuai adat yang berlaku. Selain menjadi sarana mencari jodoh, kamomose juga memiliki fungsi sosial yang penting. Tradisi ini menjadi ruang interaksi masyarakat untuk mempererat hubungan sosial dan memperkuat nilai kebersamaan di lingkungan adat. Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan kamomose mengalami beberapa penyesuaian. Meski demikian, nilai budaya dan makna sosial yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Dengan terus dilestarikan, kamomose tidak hanya menjadi simbol pencarian jodoh, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat Buton Tengah dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan berlandaskan adat istiadat. Wah, menarik sekali ya. Ada pencarian jodoh nih. Ada tradisi unik mencari jodoh dari wilayah Buton Tengah, pendengar. Mungkin yang penasaran mau membaca informasi lainnya soal tradisi ini, bisa dicek aja ya di www.rri.co.id. Nah, ini nanti bisa Anda menggunakan fitur search atau cari di pencarian kamomose. Atau mungkin kalau misalnya Anda ingin membaca informasi budaya lainnya dari wilayah Kendari misalnya, itu bisa Anda filter dulu. Anda filter dulu, di pojok kiri atas itu ada icon berbentuk seperti peta. Nanti ketika Anda klik, itu akan memunculkan daerah-daerah di Indonesia yang terdapat RRI gitu. Nah, nanti bisa Anda klik, Anda mau membaca informasi dari RRI mana. Kalau misalnya mau membaca budaya dari wilayah Kendari, berarti Anda klik Kendari. Kalau misalnya mau membaca budaya dari wilayah Nunukan, itu berarti Anda klik Nunukan. Supaya nanti berita yang muncul itu berita yang diterbitkan oleh RRI Nunukan, begitu pendengar. Nah, nanti untuk di rubrik budayanya sendiri itu masuk ke rubrik gaya hidup ya pendengar. Di gaya hidup ini ada beberapa rubrik lainnya juga seperti hobi, iptek, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata, dan juga budaya. Nah, nanti Anda bisa klik yang bagian budaya dan silahkan menikmati informasi budaya lainnya ya pendengar. Oke, tetap bersama kami pendengar. Nanti masih ada informasi lainnya ya. Terlebih lagi nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nunukan Siang. Jadi jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 1 RRI Nunukan. Dan jangan sampai tertinggal informasi berita dari wilayah Kabupaten Nunukan nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Cai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara, yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton. Sedangkan yang terakhir, tradisi yang keempat adalah nyahi di Betawi.

0: kata nyahi sendiri berasal dari budaya Arab, dari kata sahi yang artinya teh. Yang diminum adalah teh tubruk, yakni minuman dari daun teh kering yang langsung diseduh tanpa disaring. Tradisi minum teh gaya Betawi biasanya dinikmati dengan gula kelapa. Manis tersebut akan digigit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat. Sangat unik bukan? Bagaimana tradisi minum teh di daerah Anda?
1: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: Rela As panggilan nomor 82/PDT.G/2026/PA.NNK. Pada hari ini saya Gery Septario WAMDAB sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Nunukan atas perintah hakim dalam perkara nomor 82/PDT.G/2026/PA.NNK tanggal 16 April 2026 telah memanggil Saharudin bin Manda. Tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 31 Desember 1970. Agama Islam. Pekerjaan tidak diketahui. Pendidikan tidak ada. Tempat kediaman didahulu beralamat di Makmur Tulin Onsoy, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat, ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan Komplek Perkantoran Vertikal Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Wati binti Syamsul sebagai penggugat melawan Saharudin bin Manda sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

0: Di mana meninggal? Di Malaysia.
1: Ah, meninggal? Menengkar?
0: Iyalah.
1: Betul.
0: Menengkar. Itulah aku nak cakap.
1: Ah, kejap masa.

0: siapa nama Nu? Di mana rumah Nu?
1: Oh, manukku 10, otokku 2.
0: Oh iya iya, angka di pole penrang.
1: Halo, halo, siapa di sini? Saya di situ, sama-sama ke sendiri.
0: Iya ke?

0: supir itu kan ya karena kondisi jalannya ya ongkos naik, jadi secara otomatis juga harga naik di sini kan.
1: Jadi kami undang usaha besar dan usaha menengah untuk datang mengisi bareng. Kenapa harus ngisi bareng? Karena kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan sulit untuk dijawab, ada pendamping BPS langsung.
2: Sari berita. Warga Krayan Selatan harus menanggung mahalnya harga kebutuhan pokok akibat akses jalan berlumpur yang membuat biaya distribusi sembako melonjak hingga 3 kali lipat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan menggelar pendampingan pengisian data sensus ekonomi 2026. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Jumat 22 Mei 2026, bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini, kita awali dengan informasi dari Krayan. Warga Krayan Selatan harus menanggung mahalnya harga kebutuhan pokok akibat akses jalan berlumpur yang membuat biaya distribusi sembako melonjak hingga 3 kali lipat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Akses jalan penghubung menuju Krayan Selatan Kabupaten Nunukan yang berubah menjadi kubangan lumpur berdampak pada distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi jalan yang sulit dilalui menyebabkan ongkos pengiriman barang melonjak hingga 3 kali lipat dari tarif normal. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan sebelumnya ongkos pengiriman sembako dari Krayan Induk menuju Krayan Selatan telah disepakati sebesar Rp2.500 per kilogram. Namun akibat kerusakan jalan dan sulitnya kendaraan melintas, biaya angkut kini naik menjadi Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Oktavianus menambahkan kenaikan ongkos distribusi berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat. Selain itu, tidak semua sopir bersedia melintasi jalur berlumpur karena berisiko kendaraan terjebak di tengah perjalanan.
0: Pengangkutan itu kan supir-supir itu kan ya karena kondisi jalannya ya ongkos naik. Jadi secara otomatis juga harga naik di sini kan. Kemarin kan kita dari kecamatan itu 1 kilo itu 2.500 sampai di selatan. Nah sekarang ini sudah mulai naik sampai 5.000, 7.000 1 kilo dari Lombawan.
3: Lebih lanjut ia menjelaskan persoalan kerusakan jalan tersebut sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut perbaikan jalan tersebut.
0: Selama ini kita komunikasi ke Provinsi, PUPR, terus ke Kabupaten juga kita menyurati Pak Bupati supaya bisa dibantu kan, difasilitasi. Ya sampai hari ini belum ada berita. Ya ini masyarakat ini menunggu kapan jalan diperbaiki. Jadi ya susah juga kalau hidup begini kan. Jadi semakin hari semakin parah, semakin naik juga kebutuhan harga-harga ini.
3: Wilayah Krayan yang berada di kawasan perbatasan hanya dapat diakses melalui jalur udara. Kondisi geografis tersebut mengakibatkan pembangunan infrastruktur jalan antar kecamatan berjalan lambat, termasuk distribusi material bangunan. Akibatnya, sebagian besar jalan penghubung antar kecamatan masih berupa tanah yang mudah berubah menjadi lumpur saat musim hujan tiba. Salma Amin melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nunukan menggelar pendampingan pengisian data sensus ekonomi 2026. Kegiatan strategis ini berlangsung di lantai 5 kantor Bupati Nunukan kemarin. Laporan Ferry Herdiansyah.
5: BPS Nunukan mengundang para pelaku usaha besar dan menengah untuk mengisi formulir sensus secara bersama-sama. Langkah ini bertujuan mempermudah proses pengisian instrumen sensus yang dinilai cukup kompleks bagi sebagian pelaku usaha. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
1: Kita lagi sensus ekonomi. Nah, sensus ekonomi itu kan memotret seluruh aktivitas usaha, baik usaha besar, usaha menengah, maupun usaha kecil. Nah, acara kita di lantai 5 ini adalah memotret usaha besar dan usaha menengah.
5: Petugas sensus memberikan bimbingan teknis secara langsung kepada setiap perwakilan manajemen perusahaan yang hadir. Sinergi ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan input data finansial dan operasional yang krusial bagi daerah. Data yang akurat dari sektor swasta akan menjadi pijakan kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan masa depan. Partisipasi aktif dari seluruh elemen dunia usaha sangat menentukan kualitas hasil akhir proses ekonomi ini.
1: Jadi kami undang usaha besar dan usaha menengah untuk datang mengisi bareng. Kenapa harus ngisi bareng? Karena kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan sulit untuk dijawab, ada pendamping BPS langsung.
5: Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Nunukan Juni Mardiansah turut memberikan arahan strategis. Kehadiran pemerintah daerah menegaskan pentingnya agenda nasional ini bagi keberlanjutan investasi di perbatasan negara.
6: Tentunya untuk memberikan potret gambaran ekonomi di Kabupaten Nunukan, nah ini pentingnya kita lakukan di sini. Tentunya ini juga sebagai bahan kebijakan daerah, ya kan, dari data-data yang terhimpun di dalam sensus perekonomian ini. Saya berharap semua pelaku usaha dapat memberikan kebutuhan data sensus ekonomi ini untuk memberikan gambaran struktur perekonomian di Kabupaten Nunukan ini.
5: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansah, Pro 3 RRI terus mengedar untuk Indonesia.
2: Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Kabupaten Nunukan periode 2026-2030 diharapkan dapat memajukan perekonomian daerah. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
7: Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Provinsi Kalimantan Utara Kilit Laing mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah, Kadin sebagai motor penggerak ekonomi di daerah yang semakin kuat karena didukung oleh pemerintah. Kadin tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Demikian juga sebaliknya, pemerintah juga tidak bisa apa-apa jika tidak didukung oleh pengusaha karena Kadin adalah induk yang mewadahi seluruh dunia usaha.
8: Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengusaha. Nah, termasuk karena pengusaha lah yang punya ide-ide yang bagus untuk membantu pemerintah membangun daerah, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, daerah terpencil. Ya, itu yang tugas-tugas Kadin seperti itu. Ya, kami sebagai Kadin Provinsi juga mengimbau supaya semua ketua Kadin daerah, kabupaten kota itu harus di dekat dengan pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah.
7: Ia menegaskan tanpa kerjasama yang baik, perekonomian di daerah itu tidak berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, harapan kepada Ketua Kadin Kabupaten Nunukan untuk memiliki semangat yang kuat sebagai tonggak baru titik awal dari pengabdian kerja nyata dan sinergi yang lebih erat antara Kadin, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Nunukan.
8: Terus didengungkan, dihidupkan, dikuatkan bekerjasama dengan pemerintah. Selain daripada itu, ya Kadin juga harus bergerak di semua bidang usaha, baik perdagangan, konstruksi dan sebagainya. Organisasi-organisasi, asosiasi-asosiasi Kadin lainnya, yang di bawah Kadin juga harus kerjasama yang baik.
7: Ia menambahkan Kadin yang baru di Kabupaten Nunukan menandai bahwa roda organisasi Kadin kembali bergerak penuh dengan energi baru, semangat baru untuk mewujudkan cita-cita bersama, memajukan ekonomi daerah, kesejahteraan pengusaha, masyarakat, dan peningkatan investasi yang berkeadilan. Dalita Riri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong masyarakat rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai resiko penyakit. Langkah ini penting guna mendeteksi potensi gangguan kesehatan sejak dini. Asisten Satu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan menjadi langkah efektif untuk mendeteksi melalui pemeriksaan secara berkala lebih awal sehingga dapat segera ditangani dengan tepat. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang enggan melakukan pemeriksaan kesehatan karena khawatir adanya penyakit. Anggapan tersebut dinilai keliru sebab pemeriksaan secara rutin justru menjadi langkah penting untuk mencegah dan mendeteksi potensi penyakit sejak dini.
10: Kadang ya kita yang orang-orang yang sudah 50-an ini kadang ada yang berpikiran, ah saya malas berbanu pergi periksa karena takut ketahuan penyakitnya. Wah, ini salah ini ya, harusnya kita lebih sering periksa supaya tahu penyakit kan. Kalau tahu penyakit bisa kita antisipasi. Ini kalau pas datang baru sakit tuh ketahuan ternyata komplikasi sudah. Ada sudah samurah, tanah sudah kolesterol, ini di mana-mana. Kenapa dia jangan periksa?
9: Ia juga meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk mengintensifkan edukasi kepada masyarakat agar lebih rutin melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, masyarakat juga diimbau agar tidak mengabaikan upaya tersebut guna mencegah resiko penyakit yang lebih serius. Ahmad Ilham melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Pendengar, menutup kebersamaan kita siang ini, kami hadirkan feature mengenal tradisi berkiprah. Kami ulangi, kami hadirkan feature mengenal tradisi berkiparat hukum denda adat suku Tidung, Borneo. Laporan selengkapnya disampaikan Mimin Muslimin.

0: Berkiprat itu dalam bahasa Tidung yang berarti membayar denda, menebus kesalahan.
1: Tradisi berkiprat, sebuah ritual hukum adat suku kaum Tidung untuk membayar denda atau menebus kesalahan. Kini tengah diperjuangkan menuju panggung nasional sebagai warisan budaya tak benda. Disebut Parpor Nunukan mendorong usulan ini karena berkiprat terbukti masih hidup dan berlaku aktif di 5 kabupaten kota se-Kalimantan Utara, meliputi Tarakan, Malinau, Bulungan, Tanah Tidung, dan Nunukan. Luar biasanya adat ini juga diakui oleh suku Tidung Tawau dan Sandakan di Malaysia hingga Brunei Darussalam. Kepala Disput Parpor Nunukan, Haji Surai menjelaskan, dalam praktiknya berkiprat berfungsi sebagai resolusi konflik alternatif jika terjadi pelanggaran moral atau perkelahian di tengah masyarakat. Sebelum perkara dibawa ke ranah hukum positif, tokoh adat akan melakukan mediasi melalui musyawarah atau sidang adat di tingkat bawah.
0: Apa dia bentuk berkiprat itu? Berkiprat itu adalah begini. Apabila di dalam masyarakat komunitas adat itu terjadi permasalahan, ya, baik perkelahian atau moral lainnya, itu tidak kita langsung bawa ke pihak berwajib, ke pihak polisi atau penegak hukum positif, tetapi kita coba atasi di tingkat bawah dengan cara musyawarah adat, dengan cara sidang adat. Maka didapatlah, oh ternyata si A ini benar bersalah, maka dia akan dijatuhi namanya denda adat.
1: Pihak yang dinyatakan bersalah kemudian dijatuhi denda adat yang bukan berupa uang, melainkan satu ekor sapi dan dua buah tempayan bernilai tinggi yang dihargai oleh etnis Tidung. Uniknya, hewan denda nantinya disembelih dan dimakan bersama-sama oleh pihak yang bertikai, di mana hasil penjualan tempayan digunakan untuk membeli bumbu dan beras.
0: Kita pakai sapi, hewan sapi, karena hewan sapi yang terbesar. Kemudian kita juga pakai namanya tempayan. Tempayan itu barang yang dihargai oleh orang-orang suku kaum Tidung. Nah, inilah ternyata jatuhlah dendanya, misalkan satu ekor sapi atau dua tempayan. Maka sapi itu akan dipotong bersama-sama. Kemudian tempayan itu kalau diuangkan, itulah akan membeli bumbu, beras, dan sebagainya untuk kita sama-sama makan. Baik si pelaku, ya, baik si pelaku kesalahan maupun si korban.
1: Puncak dari prosesi kedamaian ini ditandai dengan kedua belah pihak menaiki sebuah perahu yang diberi nama Pegelian atau Perahu Penolong.
0: Nah, semuanya sudah dilaksanakan dan naik di sebuah perahu, padau Pegelian. Padau itu perahu, Pegelian itu adalah penolong. Maka pada saat itulah semua kesalahan si pelaku sudah berakhir dan semua penderitaan yang dialami oleh si korban juga sudah hilang. Mereka kembali dalam masyarakat dengan harum, dengan terhormat kembali naik.
1: Penggunaan perahu atau padau memiliki makna filosofi.

0: mendalam sebagai pusat alat transportasi kehidupan bagi leluhur. Keberadaan hukum adat Bekiparat diakui sangat membantu tugas aparat penegak hukum seperti kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan. Karena penyelesaian dilakukan secara tulus dan ikhlas dari hati ke hati, sehingga potensi konflik susulan dapat diredam total. Terlebih lagi aturan adat menetapkan sanksi yang sangat berat berupa denda berlipat 3 hingga 4 kali lipat bagi siapa saja yang berani mengulang pelanggaran yang sama.
1: Inilah nilai positifnya, ada satu, membantu aparatur negara untuk tidak terlalu bekerja keras. Kedua, mendamaikan masyarakat dengan tulus dan ikhlas. Kenapa? Denda ini Bekiparat ini apabila dilanggar kembali, maka dia akan mendapat sampai 3-4 kali lipat dendanya, maka mereka akan lebih berhati-hati. Jadi tidak akan ada belas dendam, tidak akan ada akan menjaga apabila akan ini akan dia hancurkan lawannya, tidak ada begitu. Maka dengan tulus dan ikhlas. Nah, inilah yang hidup di 5 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara dan juga di tetangga Malaysia.
0: Kini seluruh dokumen dan bukti autentik mengenai sebaran luas tradisi Bekiparat di tanah Borneo telah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah daerah bersama masyarakat adat Tidung berharap penuh agar ritual perdamaian yang syarat dengan nilai kemanusiaan ini segera mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah pusat sebagai warisan budaya sah milik bangsa.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Warga Krayan Selatan harus menanggung mahalnya harga kebutuhan pokok akibat akses jalan berlumpur yang membuat biaya distribusi sembako melonjak hingga 3 kali lipat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan menggelar pendampingan pengisian data sensus ekonomi 2026. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Bersama kita mencatat Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rela As panggilan nomor 84/PDT-G/2026/PA.NNK. Pada hari ini saya Gery Septario WAMDAB sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Nunukan atas perintah hakim dalam perkara nomor 84/PDT-G/2026/PA.NNK tanggal 16 April 2026 telah memanggil Rudy Jamal Dami bin Jamal. Tempat dan tanggal lahir, Rote, 6 Maret 1990. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan tidak ada. Tempat kediaman didahulu beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT 012, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat, ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan Komplek Perkantoran Vertikal Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Heriani binti Emang sebagai penggugat melawan Rudy Jamal Dami bin Jamal sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan kedua.
1: Saatnya kita ikuti.

0: Bapak. Apalah Bapak nih, tidur aja kerjanya.
1: Kau ini mak, marah-marah aja kerjamu. Kita tidur pun salah.
0: Bukannya aku marah Bapak, tapi lihat tuh, lampu nyala, kipas angin hidup, TV juga nyala, air di kamar mandi tuh ngalir terus. Itu kan pemborosan, bayar listrik juga mahal, kasihan Bapak.
1: Ah, jelek betul kok nyubah.
0: Ya Bapak nih dikasih tahu, kalau hemat di listrik dan air kan, uang belanja nambah. Pintar kan?
2: Hematlah saat Anda tidak menggunakannya. Hidup hemat, keluarga sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan siang ini dan saatnya kita masuk ke segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk segmen Pro Dangdut ini kami buka line interaktif supaya Anda bisa bergabung ya bersama kami di Pro Dangdut, bisa request lagu, bisa kirim salam juga. Bisa dikirimkan pesannya atau mungkin telepon di 0811-5311-945. Untuk Pro Dangdut nanti akan hadir menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar Sonata Group yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melalui volume Sonata yang ke-11 ini. Nah para pendengar, dalam rangka mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, marilah kita renungkan sebuah lagu yang kami beri judul Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: Jang, jadi enggak pesan kopinya?
1: Jadi.
0: Iya, kopi apa?
1: Kopi pasta. Kopi yang kemarin aja, Ding. Kopi hitam. Manis.
0: Bilang kah dari tadi. Tunggu. Buatkan, ngopi aja repot.
2: Oh, Jang, kok ngopi aja? Biasanya ngepul.
1: Takut.
2: Takut kenapa?
1: Tadi nih, waktu aku berangkat ke sini kan, aku naik mobil sambil ngerokok. Aku dengar radio, ada iklan di radio nih. Iklan layanan masyarakat gitu. Katanya, kalau kita hisap rokok nih, satu kali hisapan itu 2000 racun masuk ke tubuh kita. Langsung aja, rokoknya aku matikan.
2: Oh, cepat sadar juga kau, Jang, ya?
1: Iyalah, Yud. Kesehatan itu kan mahal. Kalau kita jatuh sakit?
2: Ada permen nih.
1: Mau, Pak Jang?
2: Wah, cuma satu.
1: Jang, wah.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
4: Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan siang ini. Dan sekarang kita lagi ada di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang mau request, mau gabung boleh ya. Langsung aja ke 0811-5311-945. Untuk Pro Dangdut sendiri itu hadir setiap hari ya, pendengar, dari pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Silakan pendengar, masih kami tunggu telepon, SMS, WA maupun VN dari Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Pendengar, biji bunga matahari atau biji kuaci adalah salah satu camilan orang Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Biji serta isinya kecil dan kulitnya keras, namun anehnya sekali dimakan susah untuk berhenti. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang gurih dan bikin nagih, kuaci ini ternyata punya manfaat yang jarang diketahui. Kuaci itu paket nutrisi mini. Dalam satu genggam kuaci ada vitamin E, magnesium, selenium, dan lemak baik. Vitamin E-nya sebagai antioksidan, membantu sel-sel tubuh Anda agar tidak cepat rusak. Magnesiumnya membantu otot terasa rileks dan tidur lebih nyenyak. Selain itu, kuaci adalah penenang alami. Aktivitas ngunyah dan fokus kecil untuk membuka kulit kuaci mirip teknik mindfulness, membawa Anda untuk tidak memikir hal-hal lain dan rasa stres pelan-pelan hilang. Tidak hanya itu, ngemil biji kuaci juga bagus untuk jantung dan kulit. Lemak tak jenuh di kuaci membantu jaga kolesterol tetap aman. Sementara vitamin E-nya bikin kulit lebih lembab dan terlindungi dari radikal bebas. Namun biasanya ada biji kuaci yang sudah dicampur dengan garam. Kalau kebanyakan, efeknya bisa sebaliknya, bikin haus dan tekanan darah naik. Sebaiknya makan biji kuaci secukupnya saja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
2: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama Rista dan juga tim Nunukan Siang yang bertugas di edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Untuk saat ini kita sedang berada di segmen kesayangan kita nih, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silahkan ya pendengar yang mau gabung, ayo gabung di Bro Dangdut. Bisa request lagu boleh, mau kirim salam boleh juga. Bisa langsung menghubungi kami saja di 0811-5311-945. Kalau misalnya tidak ingin terdengar suaranya, boleh juga via chat WhatsApp ataupun SMS ya pendengar, di nomor yang sama nih, di 0811-5311-945. Yuk boleh, silahkan ya, masih kami tunggu nih chat, SMS, VN maupun telepon Anda. Langsung aja gabung pendengar, supaya mungkin yang lagi monitor nih, yang lagi bingung cari rekomendasi lagu dangdut apa ya yang oke, siapa tahu nanti dari request Anda ada yang langsung memasukkan lagu dangdut itu ke playlistnya. Jadi silahkan ya, yuk gabung di Pro Dangdut RRI Nunukan hari ini, nanti hingga sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Rista akan menemani Anda dalam Pro Dangdut.

Tahukah Anda, pabrik payung pertama kali didirikan di Baltimore, Maryland pada tahun 1982. Awalnya, payung kuno didesain khusus hanya untuk melindungi sang pemakai dari terik matahari. Sampai akhirnya, bangsa Tionghoa berhasil membuat payung yang berfungsi juga sebagai pelindung terhadap hujan. Pada abad ke-16, keberadaan payung menjadi populer terutama di negara-negara Eropa Utara yang memang kerap kali turun hujan. Semula payung hanya dianggap sebagai aksesoris kaum wanita. Lalu seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanawi, pada tahun 1712 sampai 1786, dengan percaya diri sering membawa payung di depan publik, sehingga menarik para pria untuk memakainya juga. Begitu populernya payung, sehingga para pria di Inggris menyebut payung itu sebagai teman jalan.

0: Anda yang sering mengkonsumsi daging dan punya daging sisa, jangan sampai salah cara untuk menyimpannya ya. Daging yang disimpan dengan tepat ternyata bisa tahan sampai 1 tahun loh. Bagaimana cara menyimpan daging dengan tepat agar awet sampai 1 tahun? Yang pertama, jangan cuci daging. Mencuci daging bisa meningkatkan kelembapan. Daging yang basah dan lembab rawan terkontaminasi bakteri sehingga mudah rusak. Maka daging yang disimpan sebaiknya dalam keadaan kering. Kedua, potong daging. Sebelum disimpan, sebaiknya daging dipotong dalam ukuran kecil terlebih dahulu. Selain mudah disimpan, memotong daging menjadi ukuran lebih kecil mempermudah untuk mengambil jumlah yang tepat saat akan memasak. Hal ini menghindari daging keluar masuk terlalu sering. Perlu diingat pendengar, suhu yang tidak konsisten akan merusak daging. Ketiga, simpan di tempat yang kecil. Agar lebih mudah mengambilnya, pisahkan potongan-potongan daging di wadah kecil seperti kantong plastik atau food container. Untuk menyimpan di dalam wadah, jangan tumpuk dagingnya ya, supaya tidak menempel dan sirkulasi udara antara daging tetap baik. Keempat, dinginkan sebelum disimpan. Daging yang sudah siap disimpan sebaiknya diletakkan terlebih dahulu di kulkas sampai suhunya cukup rendah dan tidak berasa lembab. Kemudian pindahkan daging ke freezer dan letakkan di bagian paling dingin. Lalu jangan sering dipindah posisinya. Dan yang terakhir, cairkan sebelum dimasak. Jika Anda akan memasak daging yang sudah dibekukan, sebaiknya pindahkan daging dari wadahnya ke bagian sealer kulkas ya. Pindahkan daging satu malam sebelum Anda akan memasaknya, sehingga ketika ingin diolah, daging tidak beku.
1: Sembilan enam koma tiga Pro 1 Nunukan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, satu informasi saya hadirkan untuk Anda. Mungkin Anda yang suka skincare kulit, suka pakai produk skincare, mungkin gak asing ya dengan yang namanya Chantella. Kalau gitu kita cari tahu yuk lebih lanjut tentang sebetulnya apa sih manfaat Chantella Asiatica untuk kesehatan kulit. Chantella Asiatica atau pegagan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, terutama kesehatan kulit wajah. Tanaman itu populer karena membantu menenangkan dan merawat kulit secara alami. Kandungan alami dalam Chantella Asiatica dipercaya membantu mengurangi peradangan pada kulit sensitif. Pegagan juga membantu menjaga kelembapan kulit agar tetap sehat dan nyaman. Tanaman herbal tersebut memiliki sifat antiinflamasi yang membantu mengurangi kemerahan pada wajah. Pegagan sering digunakan untuk membantu memulihkan kulit setelah terpapar sinar matahari. Selain meredakan iritasi, pegagan membantu mempercepat penyembuhan jerawat membandel. Kandungan antibakterinya dinilai efektif untuk membantu menjaga kebersihan kulit wajah sehari-hari. Pantesan kalau ada skincare yang mengandung Chantella ini biasanya sensasinya tuh dingin gitu di kulit, karena memang dia ternyata punya sifat antiinflamasi, kemudian ada antibakteri juga yang cocok untuk kulit yang gampang jerawatan ya. Kemudian pegagan ini juga dikenal mampu memperkuat lapisan pelindung alami kulit atau skin barrier. Manfaat itulah yang bisa membantu kulit terhindar dari polusi dan kehilangan kelembapan alami. Tanaman itu dipercaya membantu merangsang produksi kolagen pada lapisan kulit. Produksi kolagen itu penting untuk menjaga elastisitas serta mencegah munculnya tanda penuaan dini. Pengamat tren kecantikan menyebut anak muda kini mulai tertarik menggunakan bahan alami dalam skincare. Mereka menilai produk berbahan herbal terasa lebih aman dan nyaman digunakan sehari-hari. Chantella Asiatica menjadi salah satu tanaman tradisional yang kembali diminati generasi muda modern. Popularitasnya meningkat karena manfaatnya dianggap sesuai kebutuhan perawatan kulit masa kini. Oke, itu tadi ya, ada manfaat dari Chantella Asiatica untuk kesehatan kulit. Mungkin ada beberapa pendengar juga yang masih belum tahu, dan semoga setelah informasi ini jadi semakin tahu ya, apakah memang skincare yang mengandung Chantella ini cocok untuk jenis kulit Anda atau tidak begitu. Terus sekarang selain ini kan tadi katanya ada tren penggunaan bahan alami dalam skincare ya. Tapi sekarang tren penggunaan alami itu nggak hanya dalam skincare kok pendengar. Ada beberapa produk make up yang juga sudah mengandung skincare, klaimnya begitu. Itu mungkin bisa dicari tahu juga ya. Karena terdengarnya sih jadi lebih apa ya, lebih aman juga karena selain bisa mempercantik karena dia sifatnya basisnya adalah makeup, tapi dia punya kandungan skincare yang otomatis bisa menjaga kulit supaya nggak langsung terkena bahan dari makeup tersebut, kayak gitu sih. Oke, ini untuk maksud kami untuk pro dangdutnya masih dibuka ya, untuk Anda bisa gabung, bisa request lagu dangdut untuk sore hari ini, silakan bisa dikirim aja ke 0811 5311945. Oke, kalau gitu ini saya puterin lagu Fetty Vera, kira-kira dong.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
2: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan siang ini, edisi hari Jumat 22 Mei 2026, dan sekarang kita masih ada di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kalau tadi saya sudah membahas soal kandungan centella ya untuk kesehatan kulit, sekarang kita geser ke makanan yuk. Menjelajahi makanan fermentasi khas berbagai negara di dunia yang unik. Fermentasi merupakan teknik kuno yang memanfaatkan bakteri atau ragi untuk mengolah berbagai jenis bahan makanan. Proses ini membantu meningkatkan gizi, menciptakan rasa khas, sekaligus memperpanjang masa penyimpanan makanan lebih lama. Indonesia

memiliki makanan fermentasi populer seperti tempe dan tape singkong yang tetap digemari hingga sekarang. Makanan fermentasi kaya probiotik yang bermanfaat bagi pencernaan serta mendukung pola hidup sehat masyarakat. Mengutip dari berbagai sumber, berikut makanan fermentasi dari berbagai negara. Yang pertama, kimchi. Kimchi adalah makanan khas Korea berbahan sayuran fermentasi dengan campuran bawang putih, cabai, jahe, dan kecap ikan. Sayuran yang umum digunakan meliputi kubis, lobak, mentimun, wortel, serta daun bawang dengan cita rasa yang khas. Fermentasi kimchi awalnya dilakukan untuk mengawetkan sayuran selama musim dingin di Korea. Kimchi sering disajikan bersama nasi, sup, mie, tumisan, hingga digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan modern. Yang kedua, tempe. Tempe merupakan makanan fermentasi khas Indonesia, berbahan dasar kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus selama proses pembuatannya. Fermentasi tempe membantu meningkatkan kandungan gizi serta membuat teksturnya lebih lunak dan mudah dikonsumsi masyarakat. Selain kedelai, tempe juga bisa loh dibuat menggunakan berbagai jenis kacang dan biji-bijian lainnya. Tempe itu populer ya di Indonesia dan sering banget diolah jadi gorengan, tumisan, hingga pengganti daging bagi vegetarian. Yang ketiga ada miso. Miso adalah pasta fermentasi khas Jepang berbahan kedelai dan koji yang difermentasi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Pasta ini memiliki rasa yang gurih, asin, tajam, dengan warna dan tekstur berbeda sesuai proses pembuatannya. Di Jepang, miso sering digunakan sebagai bahan utama sup serta campuran saus dan dressing masakan. Miso sebaiknya dimasukkan pada akhir memasak agar bakteri aktifnya tetap terjaga dengan baik. Yang keempat ada kefir. Kefir adalah minuman susu fermentasi asal Rusia dengan tekstur kental serta kandungan alkohol dan karbonasi rendah. Minuman ini dibuat menggunakan susu sapi, kambing, atau domba dengan bantuan bibit biji kefir. Kefir memiliki rasa asam, tekstur lembut, dan kandungan laktosa lebih rendah dibandingkan susu biasa. Produk fermentasi ini sering dikonsumsi langsung atau digunakan sebagai campuran smoothie, roti, dan saus salad. Yang kelima ada kombucha. Kombucha adalah minuman fermentasi berbahan teh yang berasal dari Tiongkok. Kemudian dia menyebar nih ke berbagai negara Asia. Kombucha sendiri tuh dibuat menggunakan teh, gula, dan juga kultur bakteri dan ragi selama proses fermentasi berlangsung. Kombucha memiliki rasa manis asam dengan sedikit karbonasi, tergantung seberapa lama fermentasinya dilakukan. Nah, minuman probiotik ini itu mengandung antioksidan loh, pendengar. Ada juga kafeinnya, terus kadar alkohol rendah juga terkandung di dalamnya karena ini merupakan hasil proses fermentasi alami ya. Dan yang terakhir ada injera. Kalau tadi nih minuman ya, kombucha minuman, kefir minuman, ini injera kali ini tuh roti, pendengar. Injera merupakan roti pipih fermentasi khas Ethiopia berbahan tepung teff dengan tekstur kenyal dan rasa sedikit asam. Roti ini dibuat melalui proses fermentasi campuran tepung, air, dan garam sebelum dimasak menjadi lembaran tipis. Injera sering disajikan bersama sayuran, lentil, serta hidangan daging khas Ethiopia dan Eritrea. Bahan teff itu bebas gluten ya, jadi injera itu cocok dikonsumsi untuk vegan maupun penderita intoleransi laktosa. Makanan fermentasi menunjukkan kekayaan budaya kuliner dunia dengan cita rasa unik dan manfaat kesehatan yang beragam. Berbagai hidangan fermentasi tetap populer karena dianggap lezat, bergizi, dan mendukung kesehatan pencernaan masyarakat. Itu tadi informasinya soal makanan fermentasi yang dari berbagai negara ya, pendengar. Kalau Anda tertarik nih untuk baca informasi kuliner lainnya, boleh langsung mampir aja ke rri.co.id. Di situ sudah tersedia banyak banget berita yang bisa Anda baca, pendengar.
beritanya itu bukan cuman berita daerah, berita nasional atau berita internasional, tapi ada juga berita olahraga, terus ada berita kesehatan, berita budaya, iptek, hobi, kuliner, wisata, hiburan, banyak banget lah pokoknya. Ekonomi, hukum juga ada di sini. Jadi langsung aja mampir ya, biar nggak penasaran nih. Emang lengkap website RRI? Lengkap lah. Makanya main ya ke rri.co.id atau bisa juga ke aplikasi RRI Digital ya, pendengar. Oke, kalau gitu ini tadi adalah informasi terakhir yang saya sampaikan untuk Anda untuk menutup kebersamaan kita pada hari ini di Nunukan Siang ini, edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Tapi tenang aja pendengar, besok Kristal masih akan menemani Anda di Nunukan pagi ini ya. Terus nanti setelah Rista akan digantikan oleh rekan Rista Wina Dewiana yang akan menemani Anda di Nunukan sore ini. Kalau begitu Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa besok pendengar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan sampai jumpa.

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali pendengar bersama kami tim Nunukan Sore akan melanjutkan kebersamaan kita untuk di sore hari ini. Saya Wina Dewiana didampingi operator kami akan menemani Anda hingga pukul 20 malam hari nanti. Kembali ragam program dan juga sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya telah kami siapkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Baik, untuk di edisi siar hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026 kami awali kebersamaan kita di program Ekonomi Digital hingga pukul 17 sore hari nanti. Informasi seputar ekonomi digital kami hadirkan untuk Anda. Silahkan ya, kami juga ajak Anda untuk berpartisipasi untuk sharing informasi barangkali seperti itu di 0811 5311945. Silahkan informasi yang ingin Anda kabarkan boleh Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.
3: Pendengar, informasi seputar perkembangan di dunia ekonomi digital kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, ya, terkait ekonomi digital di Indonesia yang tumbuh pesat dan menjadi terbesar di Asia Tenggara dengan nilai transaksi menembus angka sekitar 99 US dollar miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh adopsi teknologi yang masif, integrasi sistem pembayaran hingga popularitas video commerce yang mengubah peta perilaku belanja masyarakat. Dan ada beberapa rincian pilar utama yang membentuk wajah ekonomi digital Indonesia saat ini, pendengar. Di antaranya adalah e-commerce dan juga video commerce. Dan ini merupakan kontribusi terbesar. Sektor ini memegang porsi dominan dengan nilai mencapai lebih dari 71 dolar miliar. Dan video commerce melejit, ya, di mana tren belanja kini didorong oleh kreator konten melalui fitur siaran langsung di berbagai platform dengan lonjakan transaksi mencapai angka miliaran dolar. Dan jutaan UMKM telah beralih ke ekosistem digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus membuka toko fisik. Adapun juga adalah salah satu rincian pilar utama, yakni layanan keuangan digital atau fintech. Pembayaran non-tunai, sekitar 60% transaksi di Indonesia saat ini telah beralih menggunakan sistem seperti QRIS dan juga dompet digital. Ini menjadikan proses belanja jauh lebih cepat dan mudah. Kemudian perluasan akses, ya, dengan hadirnya layanan fintech berhasil menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses ke perbankan tradisional atau unbanket, ya, mempermudah penyaluran modal usaha mereka. Dan juga sektor pendukung lainnya adalah selain jual beli dan sistem pembayaran, pertumbuhan ekonomi digital juga didorong kuat oleh sektor transportasi daring, perjalanan digital atau digital travel, dan media digital termasuk game seluler yang terus mencatat pertumbuhan 2 digit setiap tahunnya. Masih informasi seputar perkembangan terbaru di dunia ekonomi digital kami hadirkan untuk Anda sore hari ini. Silahkan, ya, yang juga barangkali ada informasi juga nih ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, kami tunggu partisipasinya di 08115311945.
4: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Dengan dosa apa? Masih beralun di tengah ruang dengar kita untuk sore hari ini. Mendengar, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas di program ekonomi digital, ya, informasi seputar perkembangan terbaru di dunia ekonomi digital kami hadirkan untuk Anda. Masih seputar rincian pilar utama yang membentuk wajah ekonomi digital Indonesia saat ini. Pendengar, masyarakat dan bisnis di Indonesia termasuk salah satu yang paling agresif dalam mengadopsi AI. Teknologi ini hanya digunakan untuk pembuatan konten atau gen AI, tetapi telah beralih menjadi alat bantu operasional, ya, kemudian bisnis juga dan pembelajaran seperti itu. Dengan proyeksi nilai ekonomi digital yang diperkirakan mampu menembus angka hingga ratusan miliar dolar pada tahun 2030, Indonesia telah berfokus pada peningkatan literasi digital dan infrastruktur mereka. Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan berbagai program literasi untuk memastikan masyarakat cakap dalam memanfaatkan teknologi. Ya, dan pastinya saat ini juga kita di era teknologi saat ini, ya, melihat perkembangan zaman, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti, ya, agar tidak berada di barisan paling belakang, tetapi sama-sama bagaimana agar ekonomi, ya, ini terus berputar, terus berkembang pesat, dan kitalah masyarakat Kabupaten Nunukan, ya, ini masyarakat di perbatasan khususnya seperti itu, tidak berada di barisan belakang, tapi, ya, berada di barisan paling depan juga dan mengetahui seperti apa perkembangan informasi terbaru terkait dunia ekonomi digital ini. Kami hadirkan informasinya di sore hari ini, ya, silahkan untuk juga yang barangkali ada informasi nih yang ingin di-sharing sambil dengarkan RRI Nunukan dengan serangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda, boleh, ya, mengabarkan kepada kami juga seperti apa nih situasi kondisi saat ini di lingkungan tempat tinggal Anda juga, boleh, pendengar. Silahkan untuk di SMS WhatsApp 0811 5311945.

0: Beb, kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan nggak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb, dalam tas kamu banyak sampah. Kok nggak dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, nggak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebep.

Pendengar, perkembangan digital saat ini didorong oleh adopsi kecerdasan buatan AI, di mana konektivitas super cepat 5G dan juga otomatisasi yang mengubah berbagai aspek kehidupan. Dan juga beberapa pilar utama perkembangan digital di era sekarang yang paling menonjol ya adalah kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. AI telah bergeser dari fitur eksperimental menjadi alat bantu sehari-hari yang mempermudah pembuatan konten, kemudian juga menganalisis data dan otomatisasi tugas repetitif di berbagai industri dan memungkinkan ya individu dan juga perusahaan mengakses, menyimpan dan mengolah data dari mana saja secara fleksibel tanpa memerlukan perangkat keras fisik berkapasitas besar. Ekosistem di mana perangkat keras mulai dari peralatan rumah tangga hingga mesin pabrik terhubung ke internet dan dapat saling berkomunikasi untuk efisiensi yang lebih tinggi. Kemudian juga adalah ekonomi dan keuangan digital yang mana pusatnya pertumbuhan e-commerce, dompet digital, e-wallet, dan mobile banking yang telah menggantikan transaksi tunai dan mengubah model bisnis konvensional. Juga menghadirkan kecepatan internet ekstrim dengan latensi sangat rendah yang memungkinkan pengembangan inovasi seperti kendaraan otonom dan juga realitas virtual. Teknologi augmented reality atau AR dan juga virtual reality atau VR ini banyak diterapkan untuk pengalaman interaktif baru, mulai dari dunia hiburan, kemudian juga pendidikan hingga simulasi pelatihan kerja. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar yang juga sekaligus

mengakhiri persamaan kita untuk di program Ekonomi Digital hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyapa kami di 0811531945 dan untuk Anda juga yang saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan untuk update informasi bersama kami. Baik pendengar, tepat pukul 17 sore hari nanti, jangan lewatkan, kembali kami ajak Anda untuk update informasi dari Kornus Wilayah 8 ya, hadir bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan.

Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.

0: Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah JustTip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus JustTip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan JustTip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku JustTip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini.

0: Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 22 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore Jube. Apa kabar sore ini di Tarakan?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau cuaca di Tarakan agak mendung nih Dewi. Bagaimana di Palangkaraya?
1: Mendung ya, kalau di Palangkaraya tidak menentu sepanjang hari ini Jube. Kadang panas, kadang hujan.
0: Baik. Ada informasi apa Dewi untuk pendengar kita sore ini?
1: Oke, Jube, sore ini terkait dengan Bulog Provinsi Kalimantan Tengah yang cek minyak kita di pasaran, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Iya, baik Jube dan juga pendengar, Perum Bulog Kalimantan Tengah mengunjungi mitra Bulog di Pasar Kahayan Palangkaraya untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan harga minyak kita. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya.
3: Perum Bulog Kalimantan Tengah memastikan harga minyak goreng rakyat merek minyak kita dijual sesuai harga eceran tertinggi head di seluruh mitra Bulog. Selain itu, Bulog juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar guna memastikan distribusi dan harga minyak kita tetap stabil di tingkat masyarakat. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta mencegah adanya penjualan di atas harga eceran tertinggi yang dapat merugikan konsumen. Hal tersebut diungkapkan oleh Erwin Budiana saat mengecek ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di Mitra Bulog Pasar Kahayan pada Kamis pagi. Bulog berharap masyarakat dapat memperoleh minyak kita dengan harga terjangkau sesuai ketentuan dari pemerintah.
2: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya. 5,7
4: yang sudah disalurkan lah ya?
2: 5,7 yang sudah disalurkan. Oh, yang kita sudah kontrak 5,8, yang sudah disalurkan itu 5, pokoknya stok kita 500 berarti sudah 5,3 juta liter yang sudah kita salurkan.
5: Kalau gitu lah, 5 jutaan liter. Apa sesuai head atau ada
2: berapa yang lebih
4: harga minyak kita, Pak?
2: Oh, harga minyak kita gini, memang kan kondisinya minyak kita kan sesuai head kan 15.700 gitu ya. Bagi mitra kita yang menjual minyak kita ya, yang memang pasokannya dari Bulog, itu kita pastikan mereka jual sesuai HET 15.700. Memang ada kejadian yang kami pantau juga langsung di pasar, ada yang menjual di atas itu karena memang pertama bukan mitra kita.
3: Sementara itu mitra Bulog di Pasar Kahayan, yakni penjual minyak kita bernama Ahmad Faisal menyebut, dirinya konsisten menjual minyak kita dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau head dan kini semakin diminati masyarakat. Menurutnya, tingginya minat warga dipicu harga minyak kita yang lebih terjangkau dibanding minyak goreng premium di pasaran. Sekaligus ketersediaannya yang terus dijaga oleh Bulog.
6: Harganya kan? Dari Bulog harganya 14.500.
4: Nah, dijual?
6: Dijual 15.700.
4: Berapa banyak?
6: 50 bal.
4: 50 bal. Nah, saat ini berapa terjual sudah?
6: Saat ini terjual sudah 25 bal.
4: Sisa berapa bal lagi?
6: Sisa 25.
4: 25 bal lagi ya. Lah. Itu dengan cukup lah.
6: Dengan harga segitu 15.700 jualnya satunya. Kalau sebanyak karena 188.
4: Untung dengan harga segitu bertambah gimana?
6: Alhamdulillah murah. Pembeliannya murah, jualannya enak gitu. Nah.
4: Banyak dicari orang.
6: Banyak dicari.
3: Dalam pengecekan di lapangan, petugas turut memantau stok dan distribusi minyak kita di pasar maupun jaringan mitra penyalur agar pasokan tetap aman dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi pendengar ya dan juga Jube informasi dari Kota Palangkaraya kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan Fadel. Selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore rekan Jubei. Apa kabar Tarakan?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Tarakan tadi cuacanya mendung, kalau di Samarinda gimana nih Fadel?
1: Ya, Samarinda pagi tadi sempat diguyur hujan, kemudian tengah hari cerah, panas, kemudian sore hari ini luar biasa mendung ini rekan Jubei.
0: Oh, kirain luar biasa panas ya. Baik, Fadel ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Ya, dari Samarinda ini terkait sidak Bapokting Samarinda, pastikan harga pangan jelang Idul Adha masih stabil ya rekan Jubei.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Jubei. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga, stok pangan, dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Julpikar Ali.
2: Pemerintah Kota Samarinda melakukan sidak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Kamis 21 Mei 2026. Sidak dipimpin oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuri, dengan menyasar Pasar Segiri dan Rumah Potong Hewan atau RPH di kawasan Tanah Merah. Di Pasar Segiri, rombongan memantau harga dan stok sejumlah komoditas seperti daging sapi, ayam potong, telur, ikan laut, hingga ikan asin. Selain itu, pemerintah juga melihat kondisi pasar pasca kebakaran yang kini mulai kembali ditempati para pedagang. Salah seorang pedagang ayam potong, Elni, mengaku harga ayam mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha.
3: Ada kenaikan nggak, Bu, kira-kira? Ada kenaikan nggak harganya?
4: Ada.
3: Biasanya berapa?
4: Biasanya 28.
3: Per ekor berapa, Bu? Per ekor berapa?
4: Per ekor 30.000. Yang kecil.
3: Yang kecil.
4: Ayam kecil ini yang sekilo.
3: Berapa kilo berarti, Bu? Hah? Berapa kilo kira-kira?
4: Ini naik sekilo. Ayam sekiloan. Kadang 25, kadang murah.
3: Itu yang...
4: Lagi lah, budaya harga 30 naik lagi kan? Nggak, saya ini harga 35 kalau naik ayamnya kali 31.000.
2: Meski demikian, Elni memastikan stok ayam di Pasar Segiri masih aman dan belum mengalami kelangkaan. Ia menyebut kenaikan harga dipicu meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga bahan pokok memang mengalami kenaikan, namun masih dalam batas normal.
5: Alhamdulillah kalau bahan-bahan pokok memang ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan, masih di ambang batas normal. Ada beberapa hal, contohnya seperti yang disampaikan oleh pedagang adalah sekarang ini adalah apa ya, konsumsinya, konsumsi pembeli itu menurun. Menurun mungkin karena keuangan ataupun kita pembeli dalam minggu-minggu ini menurun, tapi masih di ambang batas, masyarakat masih aman.
2: Selain memantau pasar, pemerintah Kota Samarinda juga meninjau rumah potong hewan di Tanah Merah untuk melihat ketersediaan sapi, kerbau, dan kambing menjelang Idul Adha. Dari hasil pemantauan, stok hewan potong disebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda berharap distribusi pangan hingga hari raya dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemerintah juga memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok di pasaran. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Ya rekan juga, demikian laporan Zulfikar Ali dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Ya, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Samarinda, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan juga Perdagangan menegaskan kalangan dan juga kelangkaan, maksud kami, minyak kita di pasaran disebabkan oleh distribusi yang sudah tersalurkan dan stok bulog yang menipis. Informasi disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Minyak kita itu bukannya langka, cuma di pemerintah pusat itu kan dibagi 60% untuk umum.
2: Kelangkaan minyak kita di pasaran disebabkan distribusi yang sudah tersalurkan dan stok bulog yang menipis. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Pedagang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKUKMP Tarakan, Erni. Menurutnya, pemerintah pusat sudah membagi kuota minyak kita dalam skema DMO menjadi 60% untuk pasar umum melalui distributor dan 40% khusus untuk bulog. Kuota untuk bulog sudah menipis, sementara kuota 60% untuk distributor disebut masih tersedia dan sudah disebarkan sejak awal tahun. Namun kekosongan di pasar membuat harga di tingkat pedagang naik.
1: Minyak kita itu bukannya langka, cuma di pemerintah pusat itu kan dibagi 60% untuk umum, sedangkan 40%-nya itu DMO-nya itu untuk khusus untuk bulog. Jadi yang 40% ini sudah sebagian besar tersalurkan, makanya pedagang stoknya berkurang. Tapi ini memang stok bulog kayaknya lagi minimalis, makanya tidak ada tersedia minyak kita. Nah, sedangkan untuk yang dari distributor ada. Nah, itu yang 60% tadi cuma sudah tersebar dari awal tahun. Kalau harga sebenarnya masih tetap sesuai head, hanya saja gini, karena di pasaran sempat kosong, distributor tidak ada dan bulog juga sudah menipis, jadi banyak pedagang itu beli di toko-toko yang diberikan dari bulog, kemudian dijual kembali, jadi istilahnya sudah buat tangan, makanya harga itu jadi tinggi.
2: Erni menegaskan praktek penjualan di atas harga eceran tertinggi sebenarnya tidak diperbolehkan, namun pedagang melakukannya agar barang dagangan tidak kosong. Adapun sanksi, Erni menegaskan bukan kewenangan pihaknya, melainkan Satgas Pangan. Karena itu, ia meminta Satgas Pangan tegas dalam menindak pedagang yang menjual minyak kita melebihi head. Ia juga mengimbau pedagang untuk tidak menjual di atas head, sebab jika kedapatan bisa berakibat sanksi. Erni menyarankan masyarakat membeli minyak kita di RPK atau toko yang ditunjuk bulog agar mendapatkan harga sesuai head. Jika tidak tersedia, ia menyarankan beralih ke minyak premium. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama dengan Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Faiza. Selamat sore Faiza.
1: Selamat sore Jubay.
0: Iya, gimana kabarnya sore ini Banjarmasin Faiza?
1: Banjarmasin saat ini sudah mendung, tadi begitu terik ya, sinar matahari sangat panas.
0: Baiklah, ada informasi apa nih Faiza di sore ini?
1: Ya, kami punya informasi haji Jubay, seluruh kloter haji embarkasi Banjarmasin diberangkatkan.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Jubaidah. Pemberangkatan jemaah haji embarkasi Banjarmasin tahun 2026 tuntas. Kloter terakhir yang merupakan gabungan jemaah dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah diterbangkan menuju Tanah Suci. Petugas kini fokus mempersiapkan jemaah menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporan Diki Munadi.
2: Embarkasi Banjarmasin resmi memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji pada musim haji 1447 Hijriah tahun 2026. Kloter terakhir yaitu kloter 19 diberangkatkan menuju Bandara Suci melalui Bandara Internasional Samsudinur Banjarbaru Kamis dini hari. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Hairani mengatakan, kloter 19 membawa 353 jemaah dan petugas haji yang merupakan gabungan dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan keberangkatan kloter 19, total jemaah dan petugas yang diberangkatkan melalui embarkasi Banjarmasin mencapai 6.804 orang, terdiri dari 6.728 jemaah dan 76 petugas. Edi menyebutkan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang sudah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan umroh wajib.
3: Kloter delegasi 19 ini terdiri dari beberapa kabupaten kota dan dua provinsi, yakni Kalimantan Selatan dan Tengah. Nah, tentu ini menjadi sebuah dinamika yang tersendiri, artinya perlu ada kekompakan di semua rombongan, di semua regu.
2: Sementara itu, jemaah kloter 19 M. Syarifuddin yang juga menjabat Sekda Prop Kalimantan Selatan mengaku sangat bersyukur bisa berangkat haji tahun ini bersama istri setelah menunggu antrian 14 tahun.
4: Nah, alhamdulillah ini sudah kita menunggu selama 14 tahun. Alhamdulillah hari ini kita bisa berangkat di ulir. Ini merupakan tahun terakhir. Tadi disampaikan oleh Kanwil Haji dan Umrah bahwa untuk tahun ini ada 8 kabupaten sisanya, kemudian dari Kalimantan ada 4 kabupaten, jadi ada 12 kabupaten.
2: Berdasarkan informasi PPIH Embarkasi Banjarmasin, saat ini petugas haji memfokuskan persiapan jemaah untuk menghadapi fase Armuzna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina yang menjadi puncak rangkaian ibadah haji. Petugas juga terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan di tengah cuaca panas ekstrim di Arab Saudi dengan memperbanyak minum air putih, menggunakan payung, topi, masker, serta membatasi aktivitas di luar ruangan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Jubaidah di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Iya, terima kasih Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada rekan Wina. Selamat sore Wina.
1: Selamat sore Jube.
0: Apa kabar Wina? Nunukan sore ini bagaimana nih cuacanya?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kalau cuaca di Nunukan sore ini, hari ini ya cerah begitu Jube.
0: Baik, ada informasi apa dari Nunukan Wina?
1: Baik, dari Nunukan, informasi akan kami hadirkan ini terkait banjir kiriman Malaysia berangsur surut, kemudian aktivitas warga mulai normal.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube. Pendengar dan pemirsa RRI, banjir kiriman dari Malaysia yang merendam 6 kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara berangsur surut. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Aktivitas masyarakat di 6 kecamatan yang terdampak banjir kiriman Malaysia kembali normal. Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan, Hasanuddin mengatakan wilayah terdampak meliputi kecamatan Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Lumbis Ogong, Lumbis, Sembakung Atulai, dan kecamatan Sembakung. Namun hingga saat ini kecamatan Sembakung masih menjadi wilayah yang terdampak paling parah.
3: Untuk kondisi banjir yang di 6 kecamatan sudah surut semua ya, kecuali di Sembakung ini kan kondisinya masih ada 3 desa yang tergenang, tapi kondisinya juga sebenarnya sudah mulai menurun juga, penurunan pagi ini ya. Dari pagi ukurannya 3,5, jadi masih ada ketinggian sekitar 50 cm dari posisi normal permukaan air.
2: Saat ini ketinggian air di Kecamatan Sembakung masih mencapai 3,5 meter atau berada di atas batas normal sungai setinggi 3 meter. Akibatnya 3 desa di wilayah tersebut masih terendam banjir. Bahkan di desa Atap, khususnya di RT 6 dan RT 7, warga masih harus menggunakan perahu untuk beraktivitas karena akses jalan belum terlihat akibat genangan air.
3: Ya, sebenarnya kalau untuk aktivitas masyarakat, pemerintahan, sebenarnya masih jalan normal sejak banjir belum terlalu terdampak ya. Jadi sekolah, sejak air sendiri memang nggak ada libur, masih tetap sekolah. Nah, untuk di wilayah itu termasuk kantor kecamat, posisinya memang sampai posisi tertinggi kemarin di hari Senin Selasa itu air nggak masuk di gedung kecamatan.
2: BPBD Nunukan menyatakan tetap melakukan pemantauan dan siaga untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan, mengingat kondisi cuaca dan debit sungai masih berpotensi berubah sewaktu-waktu. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Jube di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Wina dari Nunukan Kalimantan Utara dan pendengar pemirsa. Demikianlah Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Jumat 22 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Bersama kita mencatat Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

0: Bersama kami tim Nunukan Sore di program musik dan informasi untuk sore hari ini hingga pukul 18 sore hari nanti, mendengarkan kami update untuk Anda. Silakan kami juga ajak Anda untuk bergabung bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing ya, terkait barangkali seperti apa nih situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh Anda berkabar. Atau ada kegiatan menarik lainnya, kegiatan seru lainnya ingin Anda kabarkan, informasinya boleh di sambungan kami 08115311945. Anda dapat bergabung di via SMS dan juga WhatsApp. Nah, kalau sore hari ini biasanya nih untuk kegiatan Anda, kegiatan rutinnya seperti itu ya, apakah suka olahraga sore atau JJS, jalan-jalan sore, atau bagaimana nih yang mana juga untuk mengisi waktu luang Anda, ya biasanya kemana? Boleh dong dieksplor kemana saja kalau sore hari di Kota Nunukan ya, di sambungan kita boleh dikirimkan di SMS atau juga WhatsApp 08115311945. Saya akan kembali untuk Anda pendengar dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda sore hari ini hingga pukul 18 sore hari nanti.
1: Sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibu, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

Baik, pendengar, kami kembali hadirkan informasi untuk Anda. Informasi kami akses dari situs rri.co.id ini terkait Nunukan raih juara 3 stand terbaik ajang Bandung Expo 2026. Dan Kabupaten Nunukan berhasil meraih juara 3 kategori stand terbaik pada ajang Bandung Trade Fest and Tourism Expo 2026, ya, di mana prestasi tersebut diraih dengan menampilkan beragam pernak-pernik dan juga produk lokal hasil buatan suku asli di Kabupaten Nunukan. Pendengar, produk lokal dan aksesoris budaya khas dari suku asli di Kabupaten Nunukan yakni tidung, lundayeh, tegalan, tahol, bulungan, okolot, dan agabak berhasil menjadi daya tarik bagi pengunjung pameran. Keberagaman budaya yang ditampilkan menjadi salah satu aspek penilaian tertinggi dalam ajang tersebut. Disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan Haji Surai bahwa hasil produk lokal dan 6 suku asli menjadi salah satu keunggulan stan pameran Kabupaten Nunukan. Hal ini sekaligus menunjukkan hasil produk lokal Nunukan mampu bersaing dalam ajang tingkat nasional. Selain menampilkan produk budaya lokal, stan pameran Kabupaten Nunukan juga menayangkan video dokumentasi keikutsertaan dalam berbagai expo, termasuk di Kota Kinabalu. Tampilan itu dinilai semakin memperkuat penilaian stan terbaik untuk Kabupaten Nunukan. Haji Surai menambahkan prestasi yang diraih membawa dampak positif terhadap

pemasaran produk lokal daerah. Bahkan sejumlah buyer disebut mulai tertarik untuk memasarkan produk lokal di Kabupaten Nunukan ke pasar yang lebih luas. Kami update informasi berikut untuk Anda pendengar yang sekaligus menutup jumpa kita untuk di musik dan informasi sore ini ya. Kami informasikan untuk Anda berikutnya kami ajak Anda bergabung di religi sore di mana akan kami hadirkan juga untuk Anda nanti ada pengajian ayat suci Al-Qur'an, kemudian juga lagu-lagu bernuansa islami sambil kita menunggu waktu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Untuk sore hari ini akan kami hadirkan dalam surah Ali Imran, surah ke-111 yang akan dilantunkan Qori Muhammad Reza Maulana Nurdin. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: 7 kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Sembilan enam koma tiga Pro 1 Nunukan.

Masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kadamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama kumandang azan yang menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya.

0: Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang petir. Maka beliau menjawab, petir adalah salah satu malaikat Allah yang diberi tugas untuk mengurus awan. Di kedua tangannya atau di tangannya ada cambuk dari api untuk menghalau awan. Suara menggelegar yang terdengar darinya adalah halauannya terhadap awan. Ketika dia menghalaunya, awan itu berhenti di tempat yang diperintahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

tahukah Anda mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meniup makanan dan minuman saat panas? Meniup makanan dan minuman panas memiliki resiko besar. Mulut dan tenggorokan bisa terluka karena suhu panas dari makanan dan minuman. Biasanya, untuk mengurangi suhu panas, orang akan meniupnya. Meniup makanan dan minuman panas memang efektif menurunkan suhunya. Tetapi bagi umat Muslim, hal ini dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menunggu makanan dan minuman hingga tidak panas dan melarang meniup atau menghembuskan napas di depan makanan. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas yang menuturkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernapas pada bejana minuman atau meniupnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ternyata, meniup makanan dan minuman berdampak buruk dari segi kesehatan. Beberapa penelitian membuktikan kalau uap panas yang dihembuskan dari mulut mengundang bakteri dan reaksi kimia yang berdampak negatif untuk

0: 101 Nunukan.
1: Tiga cara mendidik anak menurut pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat Al-Qur'an dan hadis, Rasulullah telah memberikan panduan bagaimana cara mendidik anak dalam Islam sesuai dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing. Terdapat hak antara orang tua terhadap anak maupun anak terhadap orang tuanya. Dalam mendidik anak secara Islam, orang tua perlu memahami posisi anak dalam keluarga, yaitu anak sebagai amanah bagi kedua orang tuanya, anak sebagai investasi akhirat, anak sebagai penghibur dan perhiasan bagi orang tuanya, dan anak sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Untuk menghasilkan anak yang Allah ridha akan dirinya, sehingga orang tua pun memperoleh keberkahan dari hadirnya sang anak di tengah keluarga. Cara mendidik anak menurut Islam perlu merujuk pada pesan Rasulullah, dimulai dengan yang pertama, mengisi anak dengan iman. Mengenalkan dan mendidik anak tentang tauhid lebih didahulukan daripada mengenalkannya pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengisi iman lebih dahulu adalah pondasi awal sebagaimana Rasulullah mengisi iman ke dalam dada para sahabat yang tidak lain adalah generasi terbaik dari semua generasi yang ada. Apabila iman telah diisi, maka setiap dibacakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka akan semakin tebal imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah. Dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya." Syabul Iman, Juz 6, halaman 398, dari Ibnu Abbas. Cara mendidik anak yang kedua adalah mendidik anak tentang sholat. Dalam kitab Imam Al-Bakhir dan Imam As-Sadiq radhiyallahu anhu menerangkan bagaimana seharusnya kita mengenalkan dan mendidik anak tentang sholat. Dimulai dengan setelah anak usia 5 tahun dan telah memahami arah, maka coba tanyakan mana bagian kanan dan kirinya, lalu ajarkan padanya arah kiblat dan mulailah mengajaknya sholat. Pada usia 7 tahun, mulai biasakan ia untuk membasuh muka dan kedua telapak tangannya dan minta padanya untuk melakukan sholat. Tata cara berwudu secara penuh mulai diajarkan pada usia 9 tahun. Kewajiban untuk melakukan sholat serta pemberian hukuman bila meninggalkannya sudah dapat diterapkan pada usia ini. Karena pada usia ini, anak biasanya sudah pandai memahami akan urutan, aturan, dan tata tertib. Sedangkan mendidik anak menurut Islam yang ketiga adalah perkenalkan ibadah-ibadah dan amalan lainnya serta menerapkannya. Saat anak sudah mendekati usia baligh, maka orang tua perlu mengenalkan pada saum atau menahan hawa nafsu atau puasa lahir dan batin, serta mewajibkan sholat. Selain dari itu juga ditekankan untuk mencari ilmu agama, menghafal Al-Quran yang apabila tidak mampu, maka perintahkan padanya untuk mencatat. Namun, jangan buat anak Anda menjadi gila. Ya, dengan menyuruhnya untuk belajar agama Islam, namun menerapkan aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, maka dapat mengakibatkan kerusakan psikologis pada anak. Oleh karena itu, selain mendidik anak secara Islam, dituntut juga untuk menerapkan jalan hidup yang mengacu pada aturan Islam sebagai ketentuan tertinggi dalam berkeluarga. Subhanallah, betapa indah tuntunan yang telah Nabi berikan untuk mendidik anak kita.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan.

0: hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Di program musik dan informasi hingga pukul 20 malam hari nanti, kembali kami ajak Anda pendengar untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Silahkan ya untuk Anda yang juga barangkali ada informasi-informasi ingin Anda kabarkan, boleh Anda kirimkan di via SMS ya, kemudian untuk di WhatsApp juga silahkan untuk di nomor yang sama di 0811531145. Barangkali informasi terkait seperti apa kondisi situasi saat ini di tempat tinggal Anda, atau ada informasi penting lainnya ingin Anda sampaikan kepada kami, boleh. Kami awali untuk di kesempatan malam hari ini informasi dari rangkuman reporter kami pendengar untuk di hari ini terkait akses jalan penghubung menuju Krayan Selatan ya, Kabupaten Nunukan, yang berubah menjadi kubangan lumpur berdampak pada distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi jalan yang sulit dilalui menyebabkan ongkos pengiriman barang melonjak hingga 3 kali lipat dari tarif normal. Camat Krayan Selatan, Octavianus, mengatakan sebelumnya ongkos pengiriman sembako dari Krayan Induk menuju Krayan Selatan telah disepakati sebesar Rp2.500 per kilogram. Namun akibat kerusakan jalan dan sulitnya kendaraan melintas, biaya angkut kini naik menjadi Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Ia juga menambahkan kenaikan ongkos distribusi berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat. Selain itu, tidak semua sopir bersedia melintasi jalur berlumpur karena berisiko kendaraan terjebak di tengah perjalanan. Lebih lanjut disampaikannya pendengar, persoalan kerusakan jalan tersebut ini sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut perbaikan jalan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda mengawali kebersamaan kita untuk di program musik dan informasi untuk di malam hari ini. Dan selamat malam kembali untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan sambil santai bersama keluarga tercinta, atau juga saat ini lagi mempersiapkan segala satunya untuk hidangan makan malam dinner Anda ya. Semoga dengan hadirnya RRI Nunukan di tengah ruang dengan Anda ini bisa menambah semangat lagi, kemudian juga pastinya menghibur Anda untuk di malam hari ini.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan, beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas ya. Baik, sambil santai bersama keluarga atau juga saat ini lagi duduk sendiri saja, dengarkan RRI Nunukan update informasi bersama kami. Kami lanjutkan ya, masih informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan. Kali ini ada informasi terkait Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Provinsi Kalimantan Utara Kilit Laing mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah, Kadin sebagai motor penggerak ekonomi di daerah yang semakin kuat karena didukung oleh pemerintah. Mendengar Kadin tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Demikian juga sebaliknya, pemerintah juga tidak bisa apa-apa jika tidak didukung oleh pengusaha karena Kadin adalah induk yang mewadahi seluruh dunia usaha. Ia menegaskan tanpa kerjasama yang baik, perekonomian di daerah itu tidak berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu harapan kepada Ketua Kadin Kabupaten Nunukan untuk memiliki semangat yang kuat sebagai tonggak baru, titik awal dari pengabdian kerja nyata dan juga sinergi yang lebih erat antara Kadin, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Nunukan. Ia juga menambahkan Kadin yang baru di Kabupaten Nunukan ini menandai bahwa roda organisasi Kadin kembali bergerak penuh dengan energi baru, semangat baru untuk mewujudkan cita-cita bersama, memajukan ekonomi daerah, kesejahteraan pengusaha, masyarakat, dan peningkatan investasi yang berkeadilan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda terkait harapan Kadin Kalimantan Utara yang juga kini hadir ya untuk di Kota Nunukan dan sekitarnya. Kami ajak Anda pendengar, bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silahkan ya. Anda boleh tersambung di 0811-5311-945 di mana informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Oh, ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Masih bersama kami di program Musik dan Informasi Pendengar, dan juga kembali rangkuman informasi reporter kami hadirkan untuk Anda. Kali ini informasi terkait pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai risiko penyakit. Hal ini penting guna mendeteksi potensi gangguan kesehatan sejak dini. Disampaikan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin, bahwa pemeriksaan kesehatan menjadi langkah efektif untuk menjaga kondisi kesehatan masyarakat. Melalui pemeriksaan secara berkala, berbagai potensi penyakit dapat diketahui lebih awal sehingga dapat segera ditangani dengan tepat. Dan menurutnya masih banyak masyarakat yang enggan melakukan pemeriksaan kesehatan karena khawatir adanya penyakit. Anggapan tersebut dinilai keliru sebab pemeriksaan secara rutin ini justru menjadi langkah penting untuk mencegah dan mendeteksi potensi penyakit sejak dini. Ia juga meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk mengintensifkan edukasi kepada masyarakat agar lebih rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Selain itu pendengar, masyarakat juga diimbau agar tidak mengabaikan upaya tersebut guna mencegah resiko penyakit yang lebih serius. Masih informasi dari rangkuman reporter kami hadirkan untuk Anda di program Musik dan Informasi untuk malam hari ini.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan

Kami kembali ajak Anda mendengar untuk update informasi masih dari rangkuman reporter kami. Kali ini informasi terkait BPS Nunukan mengundang para pelaku usaha besar dan menengah untuk mengisi formulir sensus secara bersama-sama. Langkah ini bertujuan mempermudah proses pengisian instrumen sensus yang dinilai cukup kompleks bagi sebagian pelaku usaha. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmedin. Petugas sensus memberikan bimbingan teknis secara langsung kepada setiap perwakilan manajemen perusahaan yang hadir. Sinergi ini diharapkan mampu meminimalkan kesalahan input data finansial dan juga operasional yang krusial bagi daerah. Mendengar data yang akurat dari sektor swasta akan menjadi pijakan kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan masa depan. Partisipasi aktif dari seluruh elemen dunia usaha sangat menentukan kualitas hasil akhir potret ekonomi ini. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Juni Mardiansa, turut memberikan arahan strategis, di mana kehadiran pemerintah daerah menegaskan pentingnya agenda nasional ini bagi keberlanjutan investasi di perbatasan negara. Hadir informasi berikut untuk Anda pendengar, kami hadirkan dari rangkuman reporter RRI Nunukan. Dan juga informasi berikut sekaligus menjadi informasi terakhir kami untuk di program musik dan informasi malam hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung di 0811-5311-945 dan juga untuk yang sudah menyapa kami ya di malam hari ini melalui SMS dan WhatsApp. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing kepada pendengar kita, boleh ya Anda tersambung di 0811-5311

1945. Kami akhiri di segmen musik dan informasi untuk malam hari ini. Saya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam yang bertugas hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral langsung dari Pro 3 RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Rapat, Pak, ya? Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4% 5% kan sebetulnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara dan itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000-17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya, ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus. Ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan, ya dia menunda untuk beli barang tahan lama, ya dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi, ya kalap dia mau dapat duit cepat, ya eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol, yang paling buruknya adalah judol, ya itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
9: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya,
8: apa?
9: Harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Seperti itu. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan PGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya, saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000 gitu Pak Jokowi.
15: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
16: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
17: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
16: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
18: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek mobilitas, cek KTP, bahkan yang paling bagus ini adalah HPV ya.
16: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
19: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
16: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
20: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
21: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
22: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
1: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
21: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
3: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر أما بعد. Pendengar RRI rahimakumullah, kita patut bersyukur pada malam hari ini kita bisa melangsungkan mimbar agama Islam ini dengan sehat walafiat atas rahmat

subhanahu wa ta'ala. Pada 10 hari pertama Dzulhijjah, kita dianjurkan untuk melakukan dan memperbanyak amal soleh. Amal soleh, amal-amal soleh yang dilakukan di dalamnya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 10 hari pertama Dzulhijjah memiliki keutamaan yang besar dalam Islam. Hal itu disebabkan Allah subhanahu wa ta'ala pernah bersumpah demi 10 hari yang mulia ini. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, ayat yang pertama dan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar, demi malam yang 10. Pendengar rahimakumullah, yang dimaksud dengan malam yang 10 itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada pula yang mengatakan 10 pertama dari bulan Muharram, termasuk di dalamnya hari Asyura. Dan ada pula yang mengatakan 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Mujahid, dan lainnya menafsirkan yang dimaksud malam yang 10 dalam ayat ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, yakni ashra Dzulhijjah. Hari-hari dunia yang paling utama adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Hadis riwayat Bazzar dan Al-Haytham. Berdasarkan hal inilah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keutamaan amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Dia bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni ayyamul asyr. Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah." Qala, "Walal jihad fi sabilillah illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai'in." Ibnu Abbas itu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, tiada hari yang amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk jihad fi sabilillah?" Beliau menjawab, "Iya, termasuk jihad fi sabilillah. Kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan diri dan hartanya, lalu tidak ada yang dibawa kembali sedikit." Hadis Sahih Bukhari dan Abu Dawud. Pendengar rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama dari semua hari sepanjang tahun. Para sahabat bertanya pada Nabi tentang jihad di selain 10 hari ini. Apakah ia lebih afdol atau amal soleh di hari-hari lain itu yang lebih afdol? Pertanyaan mereka itu dipicu oleh apa yang telah mereka ketahui bahwa jihad adalah amal soleh yang paling afdol. Maka beliau salah-salah menjawab, amal soleh di hari-hari itu lebih afdol dari jihad di hari-hari lainnya. Di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki yang keluar berjihad mempertaruhkan nyawa dan hartanya di jalan Allah, lalu hartanya habis dan nyawanya melayang di jalan Allah itu. Jihad seperti inilah yang mengalahkan amal soleh di hari-hari utama ini. Ada beberapa amalan yang berpahala besar jika dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu. Di antaranya adalah memperbanyak taubat. Ini bulan Dzulhijjah, selain memiliki keutamaan 10 hari yang pertama, ia termasuk juga pada bulan-bulan haram, di mana amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya. Maka, bagus kalau pada hari ini kita memperbanyak bertobat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Banyak-banyak bertobat atas apa yang kita lakukan. Yang kedua, memperbanyak amal soleh. Amal soleh yang mampu kita lakukan. Apakah berkaitan dengan Allah atau berhubungan dengan manusia?
Amal soleh yang kita lakukan

0: bisa berupa membantu orang lain, menyebarkan kebaikan, menyebabkan orang lain itu memperoleh kemudahan, atau menolong, saling tolong menolong, bantu membantu, menyapa, bersenyum, dan lain-lain. Semua amal soleh yang bisa kita lakukan, kita perbanyak pada bulan ini. Atau amal ibadah. Nah, lalu yang ketiga, memperbanyak zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah zikir dengan cara mengaji Al-Quran, atau zikir dengan cara berzikir yaumiyah? Zikir pagi dan sore, lalu zikir yaumiyah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau semua zikir yang kita bisa panjatkan, bisa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ridha-Nya, untuk mencari pahalanya. Maka kalau itu kita ucapkan pada bulan ini, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Lalu yang keempat, memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Utamanya yang tidak boleh kita tinggalkan adalah puasa Arafah pada 9 Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, sholat Idul Adha pada hari yang ke-10. Dan kemudian diiringi dengan berkorban. Bahkan, menurut Imam Hajar Al-Asqalani, keistimewaan 10 hari ini, karena terkumpulnya ibadah-ibadah besar di dalamnya, ada haji, ada puasa, ada sholat, ada sedekah, dan korban yang tidak terjadi di bulan manapun. Sehingga ini perlu dilakukan. Pendengar rahimakumullah, jadi 10 hari bulan Dzulhijjah ini merupakan hari yang istimewa karena di dalamnya ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Hadis ini sangat luar biasa. Bahkan jihad fisabilillah yang sangat mulia pun tidak menyamai keutamaan beramal di 10 hari ini. Ini menunjukkan betapa besar peluang pahala yang tersedia. Selain itu, hadis lain yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhum, bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir, dan tahmid. Pendengar rahimakumullah, kemudian yang kedua adalah hari Arafah. Di antara 10 hari terdapat hari Arafah yang kita lakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang merupakan hari paling agung. Bagi yang tidak sedang berhaji, dianjurkan berpuasa pada hari itu. Dari Abu Qutadah, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang lebih disukai oleh Allah untuk beribadah selain 10 hari bulan Dzulhijjah, yaitu pada hari berpuasa di dalamnya setara dengan 1 tahun berpuasa. 1 malam mendirikan sholat malam di dalamnya setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi pada hari Arafah yang pahalanya itu bisa menghapus sama dengan puasa 1 tahun, itu meskipun hukumnya sunnah mu'akkadah, itu penting untuk dilakukan. Yang ketiga, yaumun nahar, hari penyembelihan. Pas pada hari tanggal 10 Dzulhijjah. Itu adalah hari terbesar. Rasulullah bersabda, hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar. Itulah tiga. Kemudian hari qar, 11 Dzulhijjah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi hari Idul Adha adalah puncak dari 10 hari mulia ini. Pada hari ini terkumpul sholat id, penyembelian hewan kurban, dan berakhirnya wukuf haji. Itulah beberapa amalan yang utama yang tidak boleh kita lupakan tiga amalan yang ada pada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, yaitu kita beramal soleh di dalamnya. Yang kedua, kita puasa Arafah di dalamnya. Yang ketiga, kita puasa Nahr di dalamnya. Kita kita berkurban di dalamnya, melakukan ibadah kurban. Amalan lain ada, misalnya amalan sunnah yang tidak selalu dilakukan pada tanggal 9, bisa Senin Kamis kita perbanyak sholat puasa, perbanyak amalan puasa sunnah. Itu kita perbanyak pada 10 hari yang pertama, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Lalu kita belum perbanyak takbir, jadi kita ini dari mulai tanggal 1 sudah boleh mulai mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Itu memperbanyak membaca takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih, zikir. Nah, jadi karena Allah sudah menyatakan dalam surat Al-Hajj ayat 28 itu, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Selain itu Rasulullah juga bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, dan tidak ada amalan yang lebih dicintai olehnya selain amalan pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka pada hari itu perbanyaklah pada hari itu untuk mengucapkan tahlil, takbir, dan tahmid. Riwayat Imam Ahmad. Amalan lainnya, misalnya sholat sunnah diperbanyak, terutama sholat malam, bersedekah dan berinfak di jalan Allah, menjauhi dosa dan maksiat. Momen ini tobat, perbaikan diri luar biasa. Kita harus ambil momentum ini. Kalau menyembelih hewan kurban bagi yang mampu pada hari Idul Adha nanti. Udah berhaji dan sekarang sudah berlangsung berhaji. Memperbaiki amal soleh, bertobat dan lain-lain. Nah, mendengar rahimakumullah, maka 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan anugerah luar biasa dari Allah yang datang hanya sekali dalam satu tahun. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbanyak amalan soleh, dan mempersiapkan diri untuk Idul Adha, kecuali pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena itu jangan biarkan 10 hari emas ini berlalu begitu saja. Kita harus pegang, kita harus senantiasa untuk bersemangat melakukan amalan-amalan penting yang harus kita lakukan pada 10 hari yang pertama. Hari ini adalah tanggal 5 Dzulhijjah, berarti masih ada 5 hari lagi kita boleh melakukan amal-amal soleh dan amal-amal ibadah yang dijanjikan oleh Allah sebagai amalan yang utama pada hari yang utama, agar kita memperoleh keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin diutamakan oleh Allah, maka utamakanlah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Itulah pendengar yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, dan taufiknya, sehingga selalu bersemangat dan mendapatkan kekuatan dan kemampuan melakukan amal soleh, amal ibadah dalam rangka penghambaan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada kita, dan kita nanti akan dihadiahi oleh Allah surga yang menyenangkan dan menyejukkan kehidupan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Selamat malam pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan malam hari ini. Dan tadi juga sudah kita ikuti bersama mimbar agama Islam dengan topik pahala berlimpah di bulan Zulhijjah bersama dengan Bapak Ustadz Saim Fatoni. Kembali untuk Anda semuanya yang juga baru bergabung bersama kami, selamat malam untuk semua pendengar yang berada di wilayah Nunukan, juga yang berada di wilayah Sebatik, Simanggaris, di Tawau, Malaysia, di Kalebakan, kem-kem perbatasan juga, dan juga yang pendengar yang berada di wilayah Sebuku, Sembakung, Lumbis, dan tak lupa di wilayah Krayan, ya. Apa kabar untuk Anda semuanya? Semoga hari ini, sepanjang hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, rezeki juga pastinya Anda dapatkan di hari ini seperti yang Anda harapkan, dan segala kegiatan semuanya berjalan lancar. Kembali malam hari ini yang tengah menikmati waktu santai setelah bekerja seharian atau juga baru akan memulainya, pastinya saya bakal temani Anda dengan lagu-lagu pilihan malam ini. Juga nanti sesaat lagi juga kami akan hadirkan drama radio untuk Anda semuanya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
2: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pasar Rakyat Perbatasan atau lebih dikenal dengan sebutan Paras Perbatasan adalah pasar rakyat berkonsep modern pertama di Provinsi Kalimantan Utara. Paras Perbatasan juga menjadi proyek percontohan. Dan yang paling uniknya lagi, pasar rakyat ini dibangun tidak menggunakan APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan loh.

0: Pendengar, kembali lagi kita masih bersama di Perusahaan Tunulukan malam hari ini, dan kali ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Salahku Bukan Salah Ibuku, produksi RRI Gunung Sitoli. Oke, segera kita jelang bersama.
1: Apakah aku salah jika mencintai dan terlalu berharap banyak pada ibuku? Dan apakah aku salah jika aku takut kehilangan ibuku? Sejak kepergian ibu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ingin sekali seperti ibu, bisa segalanya. Kerja di kantor bisa. Selesai itu ibuku pulang ke rumah dan kembali menjadi ibu rumah tangga yang mengurus kami, baik dari makanan, pakaian, dan semuanya. Kenalkan, nama aku Mila. Aku sekarang berusia 25 tahun. Aku belum dapat kerja dan aku juga belum menikah. Jujur, aku tinggal sebatang kara. Keluarga ayahku dan juga ibuku berjauhan. Mereka selalu marah sama aku jika aku butuh perhatian dari mereka.

0: Emila, apa kamu tidak pulang, Banugu? Mungkin ada kerja di rumah. Pesan tante, kamu bersihkan sedikit rumah kalian itulah. Rumputnya sudah terlalu tinggi. Jangan sampai ular masuk, baru tahu rasa.
1: Ih, tante ini. Iya. Tapi nantilah tante, aku kan masih mau di sini loh, adem soalnya.
0: Jangan iya-iya saja. Makanya kamu jangan terlalu manja saat ibu kamu masih hidup.
1: Ih, apaan sih tante?
0: Tante sering bilang sama ibu kamu agar kamu jangan terlalu manja. Tapi ibumu malah bilang sama tante, gak apa-apa selagi masih ada nyawa di badan, dia akan mencintaimu sepenuh jiwa raganya. Sebenarnya sih tidak salah, cuma caranya itu. Dia juga bilang, kasihan kalau kamu dikerasin, diajarin ini itu soal rumah atau mengurus rumah, karena hanya kamu anak perempuannya satu-satunya. Kamu juga.
1: Ih, apa sih tante?
0: Bukannya belajar dari sekarang, bagaimana cara mandiri, bagaimana masak, bagaimana cuci baju. Tante juga capek loh, nyuci baju kamu terus. Kamu sudah 25 tahun loh, malu sama sepupumu yang sudah lebih mandiri dari kamu.

saat aku dengar perkataan dari tanteku, rasanya sakit kali, ingin marah. Aku juga malu. Entah kenapa akhir-akhir ini hatiku sangatlah sensitif. Jika aku diperintah seperti itu, inikah rasanya jika ibu sudah tiada di sampingku.

0: Bagaimana Mila? Apa kamu bersedia menikah dengan Reno? Anaknya Pak Budi. Anaknya baik dan mapan lagi. Kalian kan dari kecil berteman baik. Biar bisa mengurus kamu juga kan. Kalau kamu sudah menikah, maka tanggung jawab paman ya setidaknya berkuranglah.
1: Maaf ya paman, saya kan tidak mengenal loh paman, pria yang ingin paman nikahkan dengan aku. Kan sudah lama, itu kan kami waktu kecil. Aku takut aku tidak bisa menjadi istri yang baik buat dia dan keluarganya loh paman.
0: Ya makanya kamu kenalan dulu.
1: Tapi
0: paman gak mau lama-lama ya. Paman juga punya keluarga yang ingin paman besarkan. Tantemu juga. Gak ada waktu liatin dan pantau kamu setiap harinya di rumah itu loh.
1: Ya itu kan salah paman sendiri Bale. Kenapa aku dipantau terus? Aku juga kan gak maksa paman dan tante loh untuk mencarikan jodoh buat aku. Aku ini udah besar loh paman, tante. Aku bukan anak kecil lagi.
2: Lalu kamu mau jadi apa? Kau tidak menikah. Disuruh sekolah juga tidak mau. Disuruh kerja juga selalu gagal. Katanya semua pekerjaan terlalu berat. Lalu kamu menginginkan pekerjaan seperti apa? Mau jadi konten kreator? Iya.
1: Ih, kenapa tante sama paman dulu bah? Seakan-akan marah wih sama aku. Aku salah apa sih paman, tante? Aku punya rumah loh. Aku ingin tinggal di rumahku sendiri, tanpa paman, tanpa tante. Aku capek loh dimarah-marahi terus seperti ini. Bukan aku yang tidak mau kerja, tapi aku sama sekali tidak tahu cara kerja seperti apa yang aku suka. Dari kecil dan setelah ibuku tiada, aku tidak pernah diajari untuk kerja. Jadi jangan salahkan aku.
0: Jadi begini Mila, paman sama tante tidak salahkan kamu. Dari awal paman bicara tidak ada yang menyalahkan keadaanmu. Ini hanya bentuk tanggung jawab paman sama kamu, biar kamu tidak jadi anak yang tidak ada arah. Kalau kamu menikah, ada suamimu yang akan mengurusmu. Kamu anak perempuan dan sudah berumur 25 tahun. Ya tentu sudah layak menikah.
1: Aku tidak bisa wi paman he. Aku tidak mau. Sama halnya paman sama tante wi menjebak aku untuk menikah dalam keadaan tidak tahu apa-apa seperti ini. Ah, udahlah ah.
0: Mila, paman belum selesai bicara Mila. Mila.
2: Sudah, jangan dipaksakan. Nanti dia malah kabur kemana-mana. Inilah salah ibunya, yang tidak pernah mengajari anaknya. Cuci bajunya saja tidak bisa. Masa air saja takut. Aku juga capek loh bang, jadi tukang cucinya. Anak kita saja menyapu sudah bisa, cuci piring sudah jago. Dulu Mila ini apa-apa selalu ibunya. Akhirnya ibunya tiada, anaknya jadi bingung. Mau ngapain?
0: Ya mau bagaimana lagi. Ini juga salah kita yang tidak membimbingnya.
2: Sebentar dulu. Lah, kok salah kita? Salah saudara kamu lah yang terlalu manjain anaknya. Mentang-mentang duitnya banyak, akhirnya anaknya apa-apa dilayani. Gini nih jadinya. Urus tuh anak saudaramu itu.
0: Pusing. Bikin pusing saja. Tidak istri, belum lagi keponakan. Alah, pusing kepalaku.

Hari ini aku lalui secara perlahan. Aku mulai membiasakan diri. Apa-apa aku usahakan sendiri. Satu persatu aku mulai mencari modal usaha. Ada tabungan yang dulunya sudah disiapkan kedua orang tuaku untuk biaya kuliahku. Aku alihkan untuk modal usaha. Aku ingin jualan, ya meski kecil-kecilan di depan rumah. Semoga ini bisa merubah diriku dan terbiasa tanpa ibu lagi di sampingku. Meskipun aku sangat merindukanmu. Aku kesusahan, Bu. Hidupku susah di sini, Bu. Aku tidak salahkan paman sama tante. Aku juga tidak salahkan mama yang dulunya terlalu mencintaiku. Hingga aku tidak bisa melakukannya sendiri. Bu, kamu lihat aku kan? Bantu aku, Bu, agar usahaku ini bisa menjadi modal hidup baruku nanti. Aku pasti bisa, Bu. Aku pasti bisa. Meski

Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.

Kembali lagi pendengar, masih bersama di Nunukan Malam hari ini. Saya akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Kali ini terkait dengan akses jalan penghubung menuju Krayan Selatan ya, yang berubah menjadi kubangan lumpur berdampak pada distribusi kebutuhan pokok masyarakat di sana. Nah, kondisi jalan yang sulit dilalui menyebabkan ongkos pengiriman barang melonjak hingga 3 kali lipat dari tarif normal. Camat Krayan Selatan, Octavia Janus juga mengatakan bahwa sebelumnya ongkos pengiriman sembako dari Krayan Induk menuju Krayan Selatan ini telah disepakati sebesar Rp2.500 per kilogram. Namun akibat kerusakan jalan dan juga sulitnya kendaraan melintas, biaya angkut kini naik menjadi Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Octavianus menambahkan, kenaikan ongkos distribusi berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat. Selain itu, tidak semua sopir bersedia melintasi jalur berlumpur karena berisiko kendaraan terjebak di tengah perjalanan. Dan ia juga menjelaskan bahwa persoalan kerusakan jalan tersebut sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut perbaikan jalan. Dan pendengar, wilayah Krayan yang berada di kawasan perbatasan ini hanya dapat diakses melalui jalur udara. Kondisi geografis tersebut mengakibatkan pembangunan infrastruktur jalan antar kecamatan berjalan lambat, termasuk distribusi material pembangunan. Akibatnya, sebagian besar jalan penghubung antar kecamatan ini masih berupa tanah yang mudah berubah menjadi lumpur saat musim hujan tiba.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke Ren, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi untuk Anda malam hari ini. Selanjutnya di Ruang Rindu. Nah, malam hari ini Ruang Rindunya lagu-lagu nostalgia, baik Indonesia maupun mancanegara. Jadi spesial buat semua yang lagi gabung, lagi santai, lagi bekerja. Pokoknya mudah-mudahan bisa memberi warna yang spesial untuk Anda malam hari ini, menikmati malam sambil bekerja juga. Tetap semangat dan hati-hati selalu. Oke, kita jelang bersama Ruang Rindu untuk Anda.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

berkenalan dengan Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

mendengar nama kota Yakutsk? Ya, kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Sakha di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putonghua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi 96,3, 91,5, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat datang kembali dalam program Mutiara Pagi, program yang selalu hadir memberikan pencerahan rohani untuk mengawali pagi hari kita. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik mengenai nikmat Islam, ketaatan dan kematian dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, saat ini telah hadir di studio kita ada Ustadz Husni Mubarak. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz sudah hadir di Mutiara Pagi hari ini. Dan berkaitan dengan judul hari ini Pak Ustadz, yaitu tentang nikmat Islam, ketaatan dan kematian dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang mungkin sudah familiar ya Pak kalau membahas soal ketaatan dalam kehidupan. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan kematian dalam kehidupan dan kenapa itu dikaitkan juga dengan nikmat Islam? Silakan Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan untuk kita semua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Naqra'u wa antum mustami'un fa inna hudahudallah. Saya cuma bisa menyampaikan, para pendengar semuanya cuma bisa mendengarkan, fa inna hudahudallah, maka sesungguhnya hidayah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada subuh yang penuh berkah ini melainkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, atas segala limpahan kesehatan, kesempatan yang mana Allah berikan kepada kita sehingga di subuh Jumat yang penuh berkah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mentakdirkan kita untuk bisa beribadah kepadanya dan untuk masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan kebaikan itu kita, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita patut bersyukur, patut mensyukuri atas segala limpahan-limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan yang mendengarkan, yang berada di sini, mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi orang-orang yang selalu istiqomah, selalu berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga segala tingkah lakunya dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama kita. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini izinkan saya sedikit memberikan nasihat tentang nikmat ketaatan, kemudian ketaatan dan kematian. Nah, tentunya banyak dari kita tidak sadar. Ya, banyak dari kita, Allah menciptakan kita di dunia ini ya Allah menciptakan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk beribadah, selebihnya itu adalah bonus yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kalau seperti itu, ya kita harus patut, harus bisa mensyukuri, harus bisa mensyukuri atas segala yang Allah berikan kepada kita. Ya, atas segala yang Allah berikan kepada kita, karena semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah bentuk rahmat kasih sayangnya kepada kita, dan juga bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya dari itu, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, andai kata kita bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, la ta'udduha, maka tentunya kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai nantinya kita bisa tidur kembali. Sedikit apapun, sedikit Allah berikan kepada kita, ya, maka itu yang sangat bermanfaat kepada kita. Patut kita bersyukuri. Tetapi para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama, yang paling nikmat yang harus kita syukuri betul-betul, yang a'zamun ni'am, ya, yang a'zamun ni'am itu adalah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman. Kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kata Sayyidina Ali karramallahu wajha, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, yang Allah berikan kepada kita ini, yakfikal islamu ni'mah, maka cukuplah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman, memeluk agama Islam dan lain-lainnya, ditakdirkan menjadi orang yang iman kepada Allah, percaya terhadap apa-apa yang telah Allah berikan, percaya terhadap apa-apa yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian diberikan kepada kita, maka itu adalah bentuk nikmat yang paling agung. Fa inna a'zaman ni'amillahi, maka sesungguhnya nikmat yang paling agung bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang hamba adalah li abdin akhrajahu lahu minal adami ilal wujud. Nikmat yang paling agung itu setelah Allah takdirkan kita menjadi orang yang beriman, Allah takdirkan kita mulai dari yang tidak ada sampai menjadi wujud seperti ini juga harus kita syukuri. Wa akhrajahu minaz zulumat, dan juga Allah takdirkan kita, ya, dikeluarkan daripada kegelapan-kegelapan, dikeluarkan daripada selalu bermaksiat kepada Allah, ila zulumat, ila nuril Islam, sampai menuju ke nur cahaya agama Islam dan lain-lainnya. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhrajahu minaz zulumatil kufr, ya, akhrajahu minaz zulumatil kufr. Jadi salah satu nikmat yang paling agung, nikmat yang paling agung itu adalah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedemikian itu sudah menjadi orang yang pilihan, menjadi orang yang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita selalu lalai terhadap apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Tetapi Allah tidak lalai terhadap kewajibannya kepada kita. Salah satu contoh adalah, meskipun kita selalu bermaksiat kepada Allah, kita selalu masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup di dunia ini dalam keadaan sehat walafiah, dalam keadaan hidup kita tenang dan lain-lainnya. Padahal kita selalu mengabaikan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu dimantapkan hati kita, dimantapkan untuk selalu bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita, dan juga kita selalu berdoa agar bisa menghindar, agar bisa tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama kita. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selanjutnya, wa inna minasyugli yakfika ta'ah syaglan. Kita hidup di dunia ini sibuk dengan sendirinya. Ya, mulai dari bangun pagi, mulai dari sekarang itu sudah sibuk dengan dirinya sendiri, dengan sibuk dengan kewajiban kita. Ya, sibuk dengan kewajiban kita, sibuk dengan anak kita, sibuk dengan istri kita, sibuk dengan dunia kita. Tetapi ingat para pendengar, kita ditakdirkan, kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sejatinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau melihat ibadah, ya, ibadah kita bisa hadir di sini adalah bentuk ibadah. Karena kenapa? Karena man kharaja minal baiti, barang siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka orang-orang itu termasuk orang yang ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia kembali. Makanya para pendengar, ketika kita mendengarkan kajian-kajian di rumah ini, di rumah atau langsung kita datang ke tempatnya, maka kita termasuk orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesibukan yang seperti itu, kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, kesibukan yang sangat, ya, yang sangat, ketaatan yang sangat kita dianjurkan untuk kita lakukan. Karena yakfi kata'a syaglan, fata'atullah ta'ala a'zamul istighal. Ta'at kepada Allah itu a'zam, lebih agung, ya, lebih agung, lebih ditekankan untuk memang sibuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memang sibuk di dunia ini dengan pekerjaan-pekerjaan kita, maka kita awali dengan niat yang baik. Maka kita awali dengan niat-niat yang bagaimana pekerjaan yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diniatkan dengan memang beribadah. Salah satu contoh para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sibuk pagi-pagi untuk berkantor, kita sibuk pagi-pagi untuk pergi mengajar dan lain-lainnya. Maka ketika kita keluar dari rumah, maka kita niatkan untuk niat beribadah, untuk mencari nafkah untuk anak istri kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sibuk, ya, kesibukan yang paling utama adalah kita memang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menutup kemungkinan apa yang kita lakukan di dunia ini apa yang kita lakukan setiap hari akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan kita niat, kita awali pekerjaan kita itu diniatkan dengan memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya pekerjaan itu bersifat duniawi, maka akan berubah menjadi nilai ibadah atau sifat yang bersifatan akhirat. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, wa inna minal imrati ail izzati yakfikal maut ibrah. Petunjuk atau nasihat kepada kita ketika kita masih dalam hidup sehari-hari, maka cukuplah mati kita menjadi nasihat bagi kita. Sering kita bertakziah ke orang yang meninggal dunia, maka disitulah tempat kita untuk melihat, ya, untuk menjadi petunjuk bagi kita, untuk mencari gambaran hidup kita. Apapun di dunia ini, ya, pasti akan mengalami kematian. Endingnya ketika kita Allah takdirkan di muka bumi ini, maka pasti kita ditakdirkan oleh Allah, endingnya akan meninggal. Kita ditakdirkan terbuat dari tanah, maka pun juga insya Allah akan kembali kepada tanah. Makanya dari itu, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati itu sebagai petunjuk, mati itu agar sebagai nasihat bagi kita. Karena semua yang bernyawa, semua yang ada di sini pasti akan mengalami kematian. Kematian itu sebagai contoh, fa innal mauta akbarul mawaid, akbarul mawaid linnas. Maka sesungguhnya meninggal atau mati itu adalah petunjuk atau nasihat yang paling agung kepada kita semua. Meskipun kita hidup mewah, meskipun kita hidupnya kita senang di dunia, maka janganlah sampai kita lupa terhadap kematian kita. Apa yang harus kita bawa kelak ketika kita sudah meninggal dunia? Apa yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang ketika kita meninggal dunia? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita bawa sehingga amal yang kita lakukan pada saat ini bisa bernilai beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menambah bekal kita kelak di alam kubur sampai ke alam akhirat. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nasihat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajha. Maka nikmat yang paling agung adalah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesibukan yang paling mulia, kesibukan yang di dunia ini, maka cukuplah kita taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya Allah, itu sudah cukup. Kemudian nasihat-nasihat yang sering kita lupakan adalah mati. Mati itu sebagai nasihat yang paling agung, yang paling besar bagi manusia. Karena sejatinya ketika kita hidup di dunia ini, maka sejatinya kita bersiap untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita berharap ketika kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di akhir hayat kita ditakdirkan menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita tidak berharap meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat kematian itu memang menjadi penting ya Pak Ustadz ya, karena ya, kematian itu adalah hal yang pasti datang gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya di pagi hari ini. Semoga pendengar yang saat ini tengah mendengarkan ataupun menyaksikan Mutiara Pagi bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Semoga kita bisa jumpa lagi Pak Ustadz di Mutiara Pagi selanjutnya. Dan saya akhiri Mutiara Pagi hari ini dengan doa, semoga hari-hari kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: perbatasan ibarat ruang tamu. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh. Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, saatnya kita ikuti Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Pengangkutan itu kan supir-supir itu kan ya karena kondisi jalannya ya ongkos naik. Jadi secara otomatis juga harga naik di sini kan.
2: Jadi kami undang usaha besar dan usaha menengah untuk datang mengisi bareng. Kenapa harus ngisi bareng? Karena kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan sulit untuk dijawab, ada pendamping BPS langsung.
3: Sari Berita. Warga Krayan Selatan harus menanggung mahalnya harga kebutuhan pokok akibat akses jalan berlumpur yang membuat biaya distribusi sembako melonjak hingga 3 kali lipat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan menggelar pendampingan pengisian data sensus ekonomi 2026. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi dari Krayan. Warga Krayan Selatan harus menanggung mahalnya harga kebutuhan pokok akibat akses jalan berlumpur yang membuat biaya distribusi sembako melonjak hingga 3 kali lipat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: Akses jalan penghubung menuju Krayan Selatan Kabupaten Nunukan yang berubah menjadi kubangan lumpur berdampak pada distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi jalan yang sulit dilalui menyebabkan ongkos pengiriman barang melonjak hingga 3 kali lipat dari tarif normal. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan sebelumnya ongkos pengiriman sembako dari Krayan Induk menuju Krayan Selatan telah disepakati sebesar Rp2.500 per kilogram. Namun akibat kerusakan jalan dan sulitnya kendaraan melintas, biaya angkut kini naik menjadi Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Oktavianus menambahkan kenaikan ongkos distribusi berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat. Selain itu, tidak semua sopir bersedia melintasi jalur berlumpur karena berisiko kendaraan terjebak di tengah perjalanan.
1: Pengangkutan itu kan supir-supir itu kan ya karena kondisi jalannya ya ongkos naik. Jadi secara otomatis juga harga naik di sini kan. Kemarin kan kita dari kecamatan itu 1 kilo itu 2.500 sampai di selatan. Yeah. Nah sekarang ini sudah mulai naik sampai 5.000, 7.000 1 kilo dari Longbawan.
4: Lebih lanjut ia menjelaskan persoalan kerusakan jalan tersebut sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut perbaikan jalan tersebut.
1: Selama ini kita komunikasi ke Provinsi, PUPR, terus ke Kabupaten juga kita menyurati Pak Bupati supaya bisa dibantu kan, difasilitasi. Ya sampai hari ini belum ada berita. Ya ini masyarakat ini menunggu kapan jalan diperbaiki. Jadi ya susah juga kalau hidup begini kan. Jadi semakin hari semakin parah, semakin naik juga kebutuhan harga-harga ini.
4: Wilayah Krayan yang berada di kawasan perbatasan hanya dapat diakses melalui jalur udara. Kondisi geografis tersebut mengakibatkan pembangunan infrastruktur jalan antar kecamatan berjalan lambat, termasuk distribusi material bangunan. Akibatnya, sebagian besar jalan penghubung antar kecamatan masih berupa tanah yang mudah berubah menjadi lumpur saat musim hujan tiba. Salma Amin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nunukan menggelar pendampingan pengisian data sensus ekonomi 2026. Kegiatan strategis ini berlangsung di lantai 5 kantor Bupati Nunukan Kamis lalu. Laporan Ferry Herdiansyah.
5: BPS Nunukan mengundang para pelaku usaha besar dan menengah untuk mengisi formulir sensus secara bersama-sama. Langkah ini bertujuan mempermudah proses pengisian instrumen sensus yang dinilai cukup kompleks bagi sebagian pelaku usaha. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
2: Kita lagi sensus ekonomi. Nah, sensus ekonomi itu memotret seluruh aktivitas usaha, baik usaha besar, usaha menengah, maupun usaha kecil. Nah, acara kita di lantai 5 ini adalah memotret usaha besar dan usaha menengah.
5: Petugas sensus memberikan bimbingan teknis secara langsung kepada setiap perwakilan manajemen perusahaan yang hadir. Sinergi ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan input data finansial dan operasional yang krusial bagi daerah. Data yang akurat dari sektor swasta akan menjadi pijakan kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan masa depan. Partisipasi aktif dari seluruh elemen dunia usaha sangat menentukan kualitas hasil akhir proses ekonomi ini.
2: Jadi kami undang usaha besar dan usaha menengah untuk datang mengisi bareng. Kenapa harus ngisi bareng? Karena kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan sulit untuk dijawab, ada pendamping BPS langsung.
5: Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Nunukan Juni Mardiansah turut memberikan arahan strategis. Kehadiran pemerintah daerah menegaskan pentingnya agenda nasional ini bagi keberlanjutan investasi di perbatasan negara.
6: Tentunya untuk memberikan potret gambaran ekonomi di Kabupaten Nunukan, nah ini adalah pentingnya kita lakukan di sini. Tentunya ini juga sebagai bahan kebijakan daerah, ya kan, dari data-data yang terhimpun di dalam sensus perekonomian ini. Saya berharap semua pelaku usaha dapat memberikan kebutuhan data sensus ekonomi ini untuk memberikan gambaran struktur perekonomian di Kabupaten Nunukan ini.
5: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Kabupaten Nunukan periode 2026-2031 diharapkan dapat memajukan perekonomian daerah. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
7: Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Provinsi Kalimantan Utara Kilit Laing mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah, Kadin sebagai motor penggerak ekonomi di daerah yang semakin kuat karena didukung oleh pemerintah. Kadin tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Demikian juga sebaliknya, pemerintah juga tidak bisa apa-apa jika tidak didukung oleh pengusaha karena Kadin adalah induk yang mewadahi seluruh dunia usaha.
8: Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengusaha. Nah, termasuk karena pengusaha lah yang punya ide-ide yang bagus untuk membantu pemerintah membangun daerah, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, daerah terpencil. Yaitu yang tugas-tugas Kadin seperti itu. Ya, kami sebagai Kadin Provinsi juga mengimbau supaya semua ketua Kadin daerah, kabupaten kota, itu harus di dekat dengan pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah.
7: Ia menegaskan tanpa kerjasama yang baik, perekonomian di daerah itu tidak berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, harapan kepada Ketua Kadin Kabupaten Nunukan untuk memiliki semangat yang kuat sebagai tonggak baru titik awal dari pengabdian kerja nyata dan sinergi yang lebih erat antara Kadin, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Nunukan.
8: Terus didengungkan, dihidupkan, dikuatkan bekerjasama dengan pemerintah. Selain daripada itu, ya Kadin juga harus bergerak di semua bidang usaha, baik perdagangan, konstruksi dan sebagainya. Organisasi-organisasi, asosiasi-asosiasi Kadin lainnya, yang di bawah Kadin juga harus kerjasama yang baik.
7: Ia menambahkan Kadin yang baru di Kabupaten Nunukan menandai bahwa roda organisasi Kadin kembali bergerak penuh dengan energi baru, semangat baru untuk mewujudkan cita-cita bersama, memajukan ekonomi daerah, kesejahteraan pengusaha, masyarakat, dan peningkatan investasi yang berkeadilan. Dalita Riri melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong masyarakat rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai resiko penyakit. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai resiko penyakit. Langkah ini penting guna mendeteksi potensi gangguan kesehatan sejak dini. Asisten Satu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan menjadi langkah efektif untuk menjaga kondisi kesehatan masyarakat. Melalui pemeriksaan secara berkala, berbagai potensi penyakit dapat diketahui lebih awal sehingga dapat segera ditangani dengan tepat. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang enggan melakukan pemeriksaan kesehatan karena khawatir adanya penyakit. Anggapan tersebut dinilai keliru sebab pemeriksaan secara rutin justru menjadi langkah penting untuk mencegah dan mendeteksi potensi penyakit sejak dini.
10: Kadang ya kita yang orang-orang yang sudah 50-an ini kadang ada yang berpikiran, ah saya malas pergi periksa karena takut ketahuan penyakitnya. Ini salah ini, harusnya kita lebih sering periksa supaya tahu penyakit kan. Kalau tahu penyakit bisa kita antisipasi. Ini kalau pas datang baru sakit ketahuan ternyata komplikasi sudah. Ada sudah samurat, tanah sudah kolesterol, ini di mana-mana. Kenapa dia jangan periksa?
9: Dia juga meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk mengintensifkan edukasi kepada masyarakat agar lebih rutin melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, masyarakat juga diimbau agar tidak mengabaikan upaya tersebut guna mencegah resiko penyakit yang lebih serius. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Pendengar, menutup kebersamaan kita pagi ini kami hadirkan feature mengenal tradisi Baki Parat hukum denda adat suku Tidung Borneo. Laporan selengkapnya disampaikan Mimin Muslimin.

0: kiperat itu dalam bahasa Tidung yang berarti membayar denda, menebus kesalahan.
1: Tradisi bekiperat, sebuah ritual hukum adat suku kaum Tidung untuk membayar denda atau menebus kesalahan. Kini tengah diperjuangkan menuju panggung nasional sebagai warisan budaya tak benda. Disebut Parpor Nunukan mendorong usulan ini karena bekiperat terbukti masih hidup dan berlaku aktif di 5 kabupaten kota se-Kalimantan Utara, meliputi Tarakan, Malinau, Bulungan, Tanah Tidung, dan Nunukan. Luar biasanya adat ini juga diakui oleh suku Tidung Tawau dan Sandakan di Malaysia hingga Brunei Darussalam. Kepala Disput Porapar Nunukan, Haji Surai menjelaskan, dalam praktiknya bekiperat berfungsi sebagai resolusi konflik alternatif jika terjadi pelanggaran moral atau perkelahian di tengah masyarakat. Sebelum perkara dibawa ke ranah hukum positif, tokoh adat akan melakukan mediasi melalui musyawarah atau sidang adat di tingkat bawah.
0: Apa dia bentuk bekiperat itu? Bekiperat itu adalah begini. Apabila di dalam masyarakat komunitas adat itu terjadi permasalahan, ya, baik perkelahian atau moral lainnya, itu tidak kita langsung bawa ke pihak berwajib, ke pihak polisi atau penegak hukum positif. Tetapi kita coba atasi di tingkat bawah dengan cara musyawarah adat, dengan cara sidang adat. Maka didapatlah, oh ternyata si A ini benar bersalah, maka dia akan dijatuhi namanya denda adat.
1: Pihak yang dinyatakan bersalah kemudian dijatuhi denda adat yang bukan berupa uang, melainkan satu ekor sapi dan dua buah tempayan bernilai tinggi yang dihargai oleh etnis Tidung. Uniknya, hewan denda nantinya disembelih dan dimakan bersama-sama oleh pihak yang bertikai, di mana hasil penjualan tempayan digunakan untuk membeli bumbu dan beras.
0: Kita pakai sapi. Hewan sapi, karena hewan sapi yang terbesar. Kemudian kita juga pakai namanya tempayan. Tempayan itu barang yang dihargai oleh orang-orang suku kaum Tidung. Nah, inilah ternyata jatuhlah dendanya, misalkan satu ekor sapi atau dua tempayan. Maka sapi itu akan dipotong bersama-sama. Kemudian tempayan itu kalau diuangkan, itulah akan membeli bumbu, beras, dan sebagainya untuk kita sama-sama makan. Baik si pelaku, ya, baik si pelaku kesalahan maupun si korban.
1: Puncak dari prosesi kedamaian ini ditandai dengan kedua belah pihak menaiki sebuah perahu yang diberi nama Pegelian atau Perahu Penolong.
0: Nah, semuanya sudah dilaksanakan dan naik di sebuah perahu, padau Pegelian. Padau itu perahu, Pegelian itu adalah penolong. Maka pada saat itulah semua kesalahan si pelaku sudah berakhir, dan semua penderitaan yang dialami oleh si korban juga sudah hilang. Dia, mereka kembali dalam masyarakat dengan harum, dengan terhormat kembali naik.
1: Penggunaan perahu atau padau memiliki makna filosofis mendalam sebagai pusat alat transportasi kehidupan bagi leluhur. Keberadaan hukum adat bekiperat diakui sangat membantu tugas aparat penegak hukum seperti kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan, karena penyelesaian dilakukan secara tulus dan ikhlas dari hati ke hati, sehingga potensi konflik susulan dapat diredam total. Terlebih lagi aturan adat menetapkan sanksi yang sangat berat berupa denda berlipat 3 hingga 4 kali lipat bagi siapa saja yang berani mengulang pelanggaran yang sama.
0: Inilah nilai positifnya, ada satu, membantu aparatur negara untuk tidak terlalu bekerja keras. Kedua, mendamaikan masyarakat dengan tulus dan ikhlas. Kenapa? Denda ini bekiparni apabila dilanggar kembali, maka dia akan mendapat sampai 3-4 kali lipat dendanya, maka mereka akan lebih berhati-hati. Jadi tidak akan ada belas dendam, tidak akan ada, akan menjaga apabila akan ini akan dia hancurkan lawannya, tidak ada begitu. Maka dengan tulus dan ikhlas. Nah, inilah yang hidup di 5 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara dan juga di tetangga Malaysia.
1: Kini seluruh dokumen dan bukti autentik mengenai sebaran luas tradisi bekiperat di tanah Borneo telah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah daerah bersama masyarakat adat Tidung berharap penuh agar ritual perdamaian yang syarat dengan nilai kemanusiaan ini segera mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah pusat sebagai warisan budaya sah milik bangsa.

0: informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Warga Krayan Selatan harus menanggung mahalnya harga kebutuhan pokok akibat akses jalan berlumpur yang membuat biaya distribusi sembako melonjak hingga 3 kali lipat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan menggelar pendampingan pengisian data sensus ekonomi 2026. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin hingga hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Sebuah survei dari The Media and The Mood of the Nation mengatakan, orang yang sering mendengarkan radio akan terlihat lebih bahagia. Bahkan radio dapat meningkatkan rasa bahagia hingga 3 kali lipat loh. Mendengarkan radio juga merupakan salah satu langkah pencegahan pembajakan lagu. Pendengar jadi punya cara tersendiri dalam mengapresiasi karya musisi. Ketika menikmati siaran radio, kita hanya menggunakan telinga. Nah, dalam keadaan ini, otak kita dituntut untuk menangkap informasi dengan memahami suara atau musik saja. Jadi lebih berwawasan dan berimajinasi deh. Radio juga membuat kita jadi makin sabar. Sabar menunggu lagu favorit diputar. Apalagi kalau banyak request dari pendengar yang lainnya. Harus ekstra sabar nih. Dan terakhir, radio mudah diakses dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Saat memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, dalam perjalanan, bahkan di luar negeri sekalipun, kita dapat mengakses RRI Digital.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Oh, ini toh video
1: guys, viral. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Pro 1.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Halo?
3: Bu?
2: Iya, Le. Ada apa?
3: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
4: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
3: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
5: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Dengan Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan pagi ini edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. PMI Nunukan latih petugas PLN tangani darurat kecelakaan listrik. Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan PT PLN ULP Nunukan menggelar pelatihan dan simulasi tanggap darurat kecelakaan kerja, khususnya insiden kelistrikan di kantor PLN ULP Nunukan pada Kamis lalu. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan petugas lapangan dalam memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat saat terjadi kecelakaan kerja. Pelatihan dibuka secara resmi oleh manajemen PLN ULP Nunukan yang menyampaikan apresiasi atas kolaborasi bersama PMI sebagai bagian dari upaya memperkuat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bagi petugas lapangan. Puluhan petugas PLN mengikuti pelatihan yang diawali dengan penyampaian materi teori terkait prosedur pertolongan pertama pada korban kecelakaan listrik, kemudian teknik evakuasi, hingga penanganan cedera fisik di lapangan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan simulasi penanganan kecelakaan kerja di mana peserta mempraktikkan langsung proses evakuasi dan penanganan korban sesuai standar operasional prosedur keselamatan dan medis. Pengurus PMI Kabupaten Nunukan, Abu Saman, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian PMI dalam mendukung kesiapsiagaan penanganan kondisi darurat di berbagai sektor pekerjaan. PMI dan PLN berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin guna memastikan seluruh personel tetap sigap dan waspada dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari.

warna wortel aslinya ungu? Sebelum abad ke-17, hampir semua wortel berwarna ungu. Wortel orange yang kita kenal sekarang adalah persilangan yang dikembangkan oleh petani Belanda untuk menghormati keluarga kerajaan mereka, House of Orange. Warna orange dianggap memiliki nilai simbolis sebagai lambang nasionalisme dan

0: Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Anda masih bersama kami dalam Nunukan pagi ini. Informasi selanjutnya, pendengar, kali ini dari dunia ekonomi. Akhir pekan, rupiah kembali anjlok ke level 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah kembali melampaui level 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,28% atau 49 poin menjadi 17.716 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar keuangan Ibrahim Aswaibi menyebut faktor yang membuat rupiah masih melemah adalah investor meragukan prospek perdamaian Amerika Serikat-Iran serta kebijakan Iran mengenai pungutan bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz, sehingga harga minyak dunia berpotensi masih akan tinggi. Jika harga minyak makin tinggi, tambahnya, akan berdampak pada inflasi dan mempengaruhi sentimen bank sentral global. Bank-bank sentral mungkin akan mempertahankan suku bunga atau malah menaikkan suku bunga. Dari sisi dalam negeri, lanjut Ibrahim. S&P Global menurut Ibrahim akan mencatat tekanan fiskal Indonesia yang diperkirakan akan melebar hingga 3%, termasuk target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang dinilai terlalu ambisius di rentang 5,8 hingga 6,5%. Sementara itu, langkah pemerintah melakukan intervensi melalui penjualan surat berharga juga belum mampu mendongkrak penguatan rupiah. Arus keluar modal asing dari pasar saham justru semakin deras sehingga rupiah semakin tertekan.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Cara menjaga lingkungan ketika sedang traveling. Yang pertama, tidak merusak tempat wisata. Menjaga lingkungan sekitar harus dimulai dari diri sendiri. Contoh kecil, tidak merusak tempat wisata, misalnya mencoret-coret tempat wisata. No. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Cobalah membawa botol minuman sendiri ketika hendak melakukan perjalanan traveling. Bahkan, kita juga bisa membawa tas belanjaan sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik secara perlahan. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, mengurangi penggunaan kertas. Tahukah Anda pendengar? Bahan dasar pembuatan kertas adalah serat kayu dari beberapa pohon. Bayangkan, jika kita selalu menggunakan kertas, sudah berapa banyak pohon yang ditebang untuk membuat kertas? Tidak hanya itu saja, kita juga harus mengurangi penggunaan tisu. Mulailah untuk mencoba menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu. Itulah beberapa cara untuk menjaga lingkungan ketika sedang traveling. Semua hal harus dimulai dari diri sendiri. Meski sedang asik berlibur, jangan lupa ya untuk tetap menjaga lingkungan demi masa depan generasi selanjutnya.

0: kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal

Rela As Panggilan nomor 97 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik NNK. Pada hari ini, saya Gery Septario WAMDAB sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Nunukan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 97 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik NNK tanggal 22 April 2026 telah memanggil Wahyuni binti Abhamid tempat dan tanggal lahir Keningau 17 Oktober 1986. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman didahulu beralamat di Jalan Pangkalan RT 002 RW 001 Desa Aji Kuning Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan Komplek Perkantoran Vertikal Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Baharudin bin Hamsyah sebagai pemohon melawan Wahyuni binti Abhamid sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, nanti kurang lebih pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nunukan bersama prakirawan BMKG Nunukan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan supaya tidak ketinggalan ya informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.
5: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Mas Ian Sarapang. Selamat pagi Mas Yansa.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Oke, silahkan laporan perakiraan cuacanya untuk hari ini.
1: Baik, perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan berawan, dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan. Kemudian pada dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 97%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan sebatik. Secara umum pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan, dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 4 sampai 18 knot dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah yaitu 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian update perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda, ya, Mas Yansa. Selamat bertugas kembali ya. Pendengar, demikian laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Dengarkan selalu laporan perakiraan cuaca untuk Kabupaten Nunukan setiap harinya hanya di RRI Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pendengar, informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda dari dunia kesehatan. BPOM temukan 22 obat herbal mengandung bahan kimia obat berbahaya. BPOM menemukan ada sebanyak 22 merek obat bahan alam mengandung bahan kimia obat selama pengawasan periode Maret 2026 di Indonesia. Sebanyak 10 produk tersebut telah mempunyai nomor izin edar resmi yang masih tercatat dalam pengawasan BPOM. Sementara itu, 12 produk obat bahan alam lainnya diketahui tidak memiliki nomor izin edar resmi BPOM. Beberapa produk bahkan mencantumkan nomor izin edar palsu pada kemasan untuk menipu masyarakat sebagai konsumen pengguna. Dari 22 produk tersebut, sebanyak 13 merek merupakan produk stamina pria dengan kandungan bahan kimia obat berbahaya. Kandungan tersebut meliputi sildenafil, tadalafil, nortadalafil, parasetamol, serta metil testosteron yang ditemukan selama pengawasan BPOM berlangsung. Sebanyak 6 merek lainnya merupakan produk pegalinu dengan kandungan bahan kimia obat tertentu yang berbahaya. Kandungan tersebut meliputi dexamethasone, natrium diklofenak, asam mefenamat, prednisolon, kafein, serta parasetamol pada produk ilegal tersebut. Selain itu, BPOM juga menemukan satu produk penggemuk badan yang mengandung zat siproheptadin tanpa pengawasan medis resmi. Kemudian terdapat dua produk pereda gatal dengan kandungan klorfeniramin maleat, mekonazol, kafein, serta parasetamol berbahaya bagi kesehatan. Kepala BPOM menjelaskan penambahan bahan kimia obat pada produk herbal beresiko membahayakan kesehatan masyarakat secara serius. Jumlah kandungan bahan kimia dalam produk tersebut tidak diketahui pasti, sehingga dosis pengobatan menjadi tidak tepat penggunaannya. Produk stamina pria mengandung sildenafil, tadalafil, serta nortadalafil itu beresiko memicu gangguan jantung hingga kematian mendadak pada pengguna. Penggunaan tanpa pengawasan tenaga kesehatan juga dapat meningkatkan risiko stroke bagi konsumen produk herbal ilegal tersebut. Sementara kandungan dexamethasone, prednisolon, natrium diklofenak, serta asam mefenamat itu dapat merusak fungsi organ tubuh pengguna. Penggunaan bahan tersebut secara tidak terkendali berpotensi menyebabkan perdarahan lambung, gangguan ginjal, hingga efek moon face. BPOM juga memperoleh laporan post-marketing alert system mengenai produk suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat dari luar negeri. Sebanyak 2 produk tanpa nomor izin edar BPOM ditemukan beredar di Thailand selama pengawasan periode Maret 2026. Itu tadi informasinya pendengar mengenai temuan 22 obat herbal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya. Pendengar, saya ingin mengingatkan bahwa nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Jika Anda ingin mengetahui seperti apa update informasi terkini, berita-berita dari wilayah Indonesia maupun luar Indonesia, jangan lupa nanti untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun, atau...
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, saatnya kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga pabrik rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao.